FM Mirsud Music Station, Small Step Big Impact, sahabat PN FM, masih bersama Anggun Zanita di sini yang menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend. Happy weekend buat yang baru bergabung. Selamat bergabung dulu ya buat Anda yang mau request lagu favoritnya. Boleh banget langsung di WhatsApp atau di Telegram kita ya di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PNFMBali, di X-nya itu di @RadioPNFM. Kita sapa dulu yuk sahabat PN FM. Tadi pagi udah ada tuh ya yang request lagu favoritnya, terus juga menyapa pagi-pagi. Adakah tambahan ini yang menyapa Anggun di pagi hari ini? Bentar, kita cek di fanpage Facebook, saya udah update belum ya? Takutnya ada yang ketinggalan gitu. Bentar nih, di Telegram ada nih yang menyapa Anggun. Selamat pagi buat Rian Putra di Uluwatu. Cuaca cerah kah Rian di Uluwatu hari ini? Kayaknya sih cerah ya di mana-mana ya. Request lagunya apa tuh? Sabrina Carpenter, Young Man Child. Oke, ditunggu. Terima kasih. Terus kita ke WhatsApp. Wah, WhatsApp sepi nih, kebarakah orang-orang. Ayo, ayo loh. Apa jangan-jangan lagi pusing semua nih abis ini ya, Lebaran Idul Adha, kebanyakan daging kambing. Soalnya ya sahabat Bina FM, saya tuh ada ketemu dua orang yang merayakan Idul Adha kebetulan, terus kemarin-kemarin banget gitu. Dan kayak udah dari sekian banyak orang tuh udah sampai dua gitu loh yang ngeluh kayak, aduh leherku sakit, aduh kepalaku sakit, ada yang masuk angin juga. Maksudnya kayak berasa kayak kepala sakit, saking banyaknya makan kambing ya kayaknya. Iya, jangan gitulah ya, maruk itu namanya. Disapa dulu lah buat sahabat Bingin FM nih, ada Motitin tadi udah ya. Pas jedak-jeduk katanya. Dinginnya bikin ngantuk tadi pagi itu. Terima kasih. Gus Bawo juga lagunya udah, Murai udah. Oh udah semua nih di WhatsApp. Ah, mana nih yang lain nih? Anggun Cerita tunggu loh ya. Kalau di fanpage Facebook ada Gede Sudana menyapa selamat pagi. Ada Ayu Parwati juga di Denpasar menyapa Anggun di Mutiara Pagi Weekend ini. Ada Pande di Bangli, selamat pagi buat Hendra. Ada Wayan Sukerti yang hadir dari Jalan Nangka. Terima kasih banyak ya sudah bergabung hari ini di Mutiara Pagi Weekend. Ada Ketut Kalpa juga di Singaraja. Ada Yan Sutama, halo di Mengwi. Ada Koming Suwerti di Sibangkaja hadir. Ada Ari Sugina Dinastra, namanya bagus banget. Padang Sambian ya sudah bergabung. Ada Ida Bagus Widiantara juga di Bangli. Ada kakeknya Quinera Seputaran dan cari dan pasar dan pasar dan cari Singaraja hadir. Ada Dewa Boncu, selamat pagi. Ada Oka Mulyarta di Padang Sambian. Ada Abah Waisen juga, selamat pagi. Ramai juga ya fanpage Facebook ini. Ada Mas Misbah, ada Tumiem, halo di Singaraja juga. Ada Made Markus, ada Bobo Mutiara Pagi Weekend menyapa. Ada Om Meister, selamat pagi Oma. Ada Bobo juga yang menyapa, selamat pagi katanya buat Kak Anggun Zanita, monitor dari Kota Medan, Sumut. Oke, thank you, selamat pagi. Ya, sahabat Pingin FM, fanpage Facebooknya ramai banget, thank you banget. Dan sahabat Pingin FM yang lainnya yang baru bergabung, selamat bergabung dulu di Mutiara Pagi Weekend ini. Mau request lagu apa? Silahkan beritahu Anggun Zanita lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow yuk di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Buat Anda yang mau jalan-jalan, cari rekomendasinya di sana aja yuk.

0: Entertainment news.
1: Big on FM, Radio City Music Station, Small Style, Big Impact, Sabar Big FM di Entertainment News. Minggu ini kita awali dengan berita dari Phil Collins yang dimana mengaku menolak untuk tampil di acara pelantikan ke Rock and Roll Hall of Fame 2026. Namun ia itu tidak menutup peluang tampil di masa depan. Jadi Phil Collins itu sebelumnya terpilih untuk dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame 2026 secara individu ya. Sebelumnya dia tuh pernah masuk kelompok tersebut bersama Genesis pada 2010 lalu, Sabar Pengen FM. Terus berita kedua ini ada masuk ke setahun berjuangnya yang dimana Jessie J itu umumkan cancer free. Jadi penyanyi Jessie J membagikan kabar bahagia ya kepada kita semua para penggemarnya. Setahun setelah diagnosis kanker payudara, Jessie J mengungkap bahwa dirinya kini bebas kanker. Lewat unggahan Instagram Reels pada 21 Mei lalu, penyanyi 38 tahun itu memperlihatkan momen saat menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit sebelum akhirnya mengumumkan hasil yang mengembirakan itu. Dan yang terakhir, Sabar Pengen FM, ada gaya nyantai Taylor Swift nonton basket pakai jeans yang dimana harga outfitnya itu bikin tetap kita melongo gitu ya, walaupun terlihat simple. Nah, terlihat simple ya gaya busana Taylor itu ternyata bernilai lebih dari 100 juta. Penampilan santainya saat menikmati pertandingan basket dibalut deretan fashion item dari brand high-end, penyanyi pop 36 tahun itu hadir di Rocket Arena Cleveland, Ohio pada 23 Mei lalu ya bersama tunangannya yakni Travis Kelce, yang dimana Taylor itu tampil seras

0: Minggu November Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Sabrina Carpenter dengan Man Child. Ini spesial lagu yang di request oleh Rian Putra ya di Uluwatu tadi. Terima kasih banyak buat Rian Putra. Lagu Man Child dari Sabrina sudah terputarkan. Ini ngomong-ngomong tentang child ya, Sabrina FM. Yang satu ini emang tentang anak-anak ya, bukan seorang pria, tapi kekanak-kanakan. Bukan, ini tentang anak-anak yang akhir-akhir ini nih, Sabrina FM, itu ada tren yang disebut dengan Sephora Kids, yaitu fenomena ketika anak-anak tuh hingga pra-remaja nih ya, atau twins, mulai tertarik membeli produk skincare dan juga makeup yang sebenarnya ditunjukkan untuk orang dewasa. Pernah gak sih anak ke mall, terus di bagian toko kosmetik Sephora atau semacamnya, itu tuh ada adik-adik yang masih pakai seragam SMP atau mungkin bahkan SD gitu, Sabar Pineva, ada loh sekarang, saya pernah lihat soalnya. Jadi gosip banget ya ini ya, agak mengecil suaranya, berarti gosip banget itu. Jadi bukan cuma lip balm atau mungkin sunscreen, banyak anak kini penasaran mencoba serum mahal lah, masker wajah, karena mungkin juga pengaruh sosial media ya, kan banyak tuh influencer yang bilang kayak skincare rutin dan lain sebagainya, toner atau face mist dan semacamnya, itu produk anti aging bahkan ya, retinol itu viral, yang viral di sosial media itu, anak-anak sekarang banyak loh kepikiran untuk membeli itu, Sabar Pingin FM. Jadi agak ngeri ya sebenarnya ya. Di satu sisi, mengenalkan kebiasaan merawat diri sejak dini itu emang bagus gitu, hal positif. Namun tetap ya, dokter kulit itu mengingatkan bahwa penggunaan skincare yang tidak sesuai usia itu justru bisa beresiko untuk kulit anak yang masih berkembang itu. Makanya ini ada Anggun Janita kutip dari popmama.com, ada beberapa dampak yang perlu kita ketahui sebagai orang tua ya, yang patut diwaspadai supaya bisa memberitahu si anak gitu untuk pemilihan skincare-nya biar benar juga.
1: Family time. Family time.
0: Yang pertama, Sahabat Pingin FM, yang patut diwaspadai itu adalah kulit anak itu lebih mudah iritasi karena masih sensitif ya. Jadi kulit anak itu berbeda dengan kulit orang dewasa. Lapisan pelindung kulit mereka itu masih lebih tipis dan juga sensitif, sehingga lebih mudah mengalami kemerahan, perih, gatal atau bahkan iritasi saat terkena bahan aktif yang terlalu kuat. Ini dilansir dari Journal of Drug and Dermatology. Masalahnya itu banyak produk skincare viral saat ini ya, yang digemari anak-anak itu mengandung bahan seperti perfume, terus juga exfoliating acid atau asam pengangkat sel kulit mati, atau bahkan retinol yang sebenarnya dirancang untuk kulit dewasa. Akibatnya nih, bukannya kulit makin sehat gitu ya, si anak justru bisa mengalami resiko tidak nyaman, bahkan sensasi terbakar di area wajah. Jadi waspada ya. Terus yang kedua yang patut diperhatikan, retinol dan juga skincare anti-aging itu sebenarnya ya tentunya belum dibutuhkan untuk si anak ya. Ini dilansir dari edition.cnn.com, salah satu kekhawatiran terbesar dokter kulit itu adalah meningkatnya penggunaan retinol di kalangan anak dan pra-remaja. Ini gak cuma untuk orang tuanya, siapa tahu ada anak-anak yang dengerin hari ini ya. Jadi kalau kalian beli produk skincare, coba dicek dulu apakah ada retinolnya gitu ya. Karena retinol ini merupakan turunan dari vitamin A yang biasa dipakai untuk membantu mengurangi tanda penuaan seperti garis halus atau mungkin kerutan pada kulit wajah. Ya, kulit dewasa gitu, wajah dewasa. Padahal kalau misalnya Anda masih anak-anak, itu belum membutuhkan fungsi ini gitu ya. Jadi perhatikan lagi, kulit anak itu memiliki regenerasi sel yang jauh lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Artinya, bahan aktif kuat seperti retinol atau mungkin acid exfoliant itu justru bisa terlalu keras dan berpotensi merusak keseimbangan alami kulit mereka. Nah, kalau anak muncul jerawat gitu ya, mulai muncul jerawat, coba fokus dulu pada perawatan dasar atau konsultasi langsung ke dokternya. Bukan langsung memakai serum anti-aging yang lagi viral di sosial media itu ya. Yang terakhir, Sabar Pingin FM. Sebenarnya ini gak terakhir, nanti kita bahas lagi. Ada 6 ya, anggun zenital itu udah rangkum di sini. Yang ketiga dulu, bisa merusak skin barrier atau pelindung alami kulit. Jadi terlalu lama mencoba skincare tanpa memahami fungsi produk itu juga bisa merusak skin barrier, yaitu lapisan pelindung alami kulit ya. Ketika skin barrier itu terganggu, nah kulit si anak itu jadi lebih rentan mengalami kemerahan. Kulitnya bahkan bisa mengelupas loh, rasa perih atau mungkin gatal, udah kayak alergi gitu Sabar Pingin FM. Jadi hingga mungkin bisa-bisa nih ya, ketika keluar rumah si anak kan masih sering beraktivitas di luar rumah ya, mungkin bermain lah atau mungkin hangout sama teman. Nah, bisa lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jadi dokter kulit itu bahkan mulai melihat lebih banyak kasus anak datang dengan ruam dan kulit yang kelelahan. Ini biasanya akibat terlalu sering mencoba berbagai produk skincare yang tidak sesuai dengan usia mereka.

dengan Affirmed Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Sobat Pena FM, Bruno Mars dengan That's What I Like. Hey, apa itu yang Anda suka di hari ini? Baru jam 9 pagi, apakah sudah ada hal yang membuat Anda gembira? Boleh sharing ke saya dong, pengen tahu. Kok mau tahu cerita orang sih, tapi ih kepo aja gitu. Siapa tahu weekend Anda ada hal yang mengembirakan yang bisa di-sharing. Siapa tahu jadi ya bukan motivasi sih ya. Kadang kalau misalnya kita dengerin orang lain bahagia kan, kalau orang yang positive thinking ya pikirannya ya pasti juga bakalan ikut bahagia gitu, turut bahagia dengan achievement orang-orang pasti kan. Tapi kalau misalnya emang bawaannya iri ya gimana ya, kita mau sharing happy juga dia, mau sharing apapun dia bakalan ada aja jadi yang ngerasa iri dengkinya gitu. Jadi gosip kan pagi-pagi nih, gimana nih para sahabat Pengen FM yang emang gosipable banget diajak di mana ya? Anda kok sepi-sepi aja nih, kenapa? Jangan-jangan beneran gara-gara ini ya, gara-gara Idul Adha. Jadi banyak yang ngerasa enggak enak badan karena kebanyakan makan kambing ya, jangan-jangan nih. Makanya gulenya dikitin kemarin. Dan buat sahabat PIN FM yang baru bergabung, thank you banget sudah bergabung di hari ini. Buat Anda yang masih mau request tuh masih boleh banget loh sahabat PIN FM, karena anggota kita menemani sampai jam 10 pagi nanti. Ada 50 menit lagi, boleh requestnya lewat WhatsApp atau di Telegram ya di 08 11 39 3494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget di @PIN FM Bali, di X-nya tuh di @RadioPIN FM. Kita sapa dulu deh, tadi tuh terakhir ada Mbok Tin, terus nambah lagi nih, ada Mus Astak Effendi di Makassar hari ini request lagunya Bad Angels, itu dari Anima and Liza. Okay, happy Saturday, happy weekend, thank you. Ada Ibu Desak Mariani, Alan Walker, Siang Hero, ada di playlist gak ya? Coba saya siapkan dulu ya, Bu Desak ditunggu, happy weekend buat Bu Desak. Semoga ya suasana hati hari ini secerah cuaca di luar ya. Terus ada Rosi hari ini request lagunya Ari Lesmana, Sesi Potret ya. Oke, terima kasih banyak. Di Telegram tadi udah anggun cerita sapa ya, ada Rian Putra, terus di fanpage Facebooknya juga sudah semua nih sahabat Pengen FM. Buat Anda yang masih mau request, yang lagi di perjalanan atau sudah sampai di kantor atau lagi di rumah aja, lagi bersih-bersih tuh boleh ditemani dengan lagu favorit Anda. Boleh requestnya tuh di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 39 3494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @PengenFMBali, di X-nya itu di @RadioPengenFM. Untuk TikTok kita di follow boleh yuk sahabat Pengen FM minggu ini ya. Saya udah sering nih bilangin, tapi kalau misalnya masih bilang terserah, kalau setiap diajak jalan-jalan, jangan salahin kesini, nanti curhat deh, galau gitu. Galaunya sini nih cerita, tapi padahal dari sebelum-sebelumnya udah direkomendasiin kalau misalnya jalan-jalan, biar ketika pasangan Anda bilangnya terserah, Anda udah tahu tuh rekomendasinya, mau kulineran kemana, atau mau ya just having dinner gitu ya, atau mungkin mau jalan-jalan bersama keluarga atau mau menginap di tempat yang oke gitu. Rekomendasinya coba deh lihat di TikTok kita di @PengenFMBali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita tuh boleh banget kunjung aja langsung websitenya di live.radiopengenfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: pergi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
4: Bener.
5: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih, bye.
4: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.

Pengen FM Mersud Music Station, Small Step Big Impact. Sahabat Pengen FM, kita masih membahas seputar yang tadi ya, sahabat Pengen FM, bahaya tren Sephora Kids yang dimana anak-anak zaman sekarang tuh mulai terobsesi untuk menggunakan skincare orang dewasa. Kalau tadi udah ada 3 ya yang patut diwaspadai, mulai dari kulit anak yang harus diketahui dulu kalau misalnya kulit anaknya itu lebih mudah iritasi gitu kan, sampai dengan bahan-bahan yang ada di skincare zaman sekarang itu banyak soal retinol atau skincare anti-aging yang belum dibutuhkan oleh anak, dan bahkan masuk ke itu tuh bisa merusak skin barrier atau pelindung alami dari kulit si anak itu. Ada 3 lagi sahabat Pengen FM yang patut diwaspadai, itu adalah yang keempat ya, berarti ya, anak itu bisa mengalami reaksi alergi tanpa disadari. Sekarang kan banyak ya jadinya kayak sensitif ini, sensitif itulah. Mungkin salah satunya karena penggunaan skincare yang ternyata belum cocok di kulit ya. Tidak semua bahan skincare itu aman untuk kulit anak. Beberapa anak mungkin memiliki sensitivitas tertentu terhadap kandungan parfum atau mungkin alkohol dan bahan pengawet, atau mungkin aktif ya dalam skincare dewasa itu. Akibatnya bisa muncul nih keluhan seperti kulit terasa panas, bentol-bentol lah, ruam merah hingga gatal yang berlebihan. Yang sering terjadi itu anak mencoba produk karena ikutan tren atau mungkin atas rekomendasi dari influencer yang dia lihat di sosial media gitu ya, yang tanpa benar-benar memahami isi kandungannya itu sebenarnya apa. Padahal apa yang cocok di kulit orang lain itu belum tentu aman untuk di kulit anak ya. Jadi perhatikan lagi sahabat Pengen FM, anak remaja atau mungkin ya masih anak Anda yang sudah mulai mengenal skincare itu ya. Terus yang kelima, ada di anak itu bisa mulai merasa harus tampil sempurna. Ini dilansir dari BBC.com, sahabat Pengen FM. Dampak tren Sephora Kids ini ternyata bukan hanya soal kulit, tetapi juga kesehatan emosional anak. Usia praremaja itu adalah masanya anak-anak itu bisa dibilang masa ketika anak mulai lebih sadar dengan penampilan dan mulai membentuk rasa percaya diri gitu kan. Ketika media sosial terus memperlihatkan kulit mulus, rutinitas skincare yang panjang itu, yang kita dewasa pun kita ngerasa itu rutinitas skincare-nya panjang banget ya, dan mungkin standar kecantikan tertentu. Nah, anak ini bisa mulai merasa bahwa wajah mereka itu kurang bagus atau harus selalu sempurna. Nah, hal ini beresiko membuat anak terlalu fokus pada penampilan sejak dini ya, dan menjadi lebih mudah tidak percaya diri terhadap perubahan tubuh normal yang terjadi saat tumbuh besar gitu. Terus yang terakhir, anak bisa lupa bahwa skincare sederhana sebenarnya sudah cukup. Jadi ini ada para ahli, sahabat Pengen FM, ahli kulit ya, justru menekankan bahwa anak-anak dan juga para remaja biasanya tidak membutuhkan rutinitas skincare yang berlapis-lapis. Jadi untuk kebanyakan anak, 3 hal sederhana seharusnya sudah cukup. Mulai dari pembersih wajah yang lembut ya, kandungannya juga diperhatikan lagi. Kemudian pelembab sesuai jenis kulit. Dan yang terakhir sunscreen. Itu aja udah cukup sahabat Pengen FM. Jadi produk tambahan biasanya hanya dibutuhkan untuk kondisi tertentu ya. Karena itu penting bagi orang tua sih sebenarnya, yang paling penting membantu anak memahami bahwa merawat diri itu tidak harus mahal dan mengikuti tren gitu. Tren Sephora Kids ini memang menunjukkan bahwa anak itu ya jadi semakin peduli ya dengan kebersihan dan kesehatan kulitnya. Tapi bukan hal buruk juga. Tapi yang perlu diingat itu adalah tidak semua produk dewasa cocok untuk kulit anak. Dibandingkan ikut-ikutan tren, lebih baik gitu jika anak diajarkan memahami kebutuhan kulitnya sejak dini dan merawatnya dengan cara yang sederhana, aman, dan tentunya sesuai dengan usia. Family time.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik merekanya Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Yung November Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat pingin FM, sesi potret yang dari Ari Lesmana ya sudah terputarkan. Ini lagu spesial banget nih sahabat pingin FM, tadi ada yang request ya, itu dari Rosie. Terima kasih banyak buat Mbak Rosie. Lagunya sudah terputarkan dan tadi ada satu orang nih sahabat pingin FM yang belum anggun janitas apa ya, ada Agus Ade di Tabanan dengan requestannya tadi itu Kunto Aji, Mersku Suarnya sudah terputarkan tadi ya. Terima kasih banyak, happy weekend. Dan sahabat pingin FM yang sudah bergabung di Mutiara Pagi Weekend ini, terima kasih banyak loh ya. Ini sudah saatnya Anggun Zenita mau pamit dulu nih, karena sudah mau jam 10 pagi dan menjalani aktivitas lanjut lagi. Anda apapun aktivitasnya, nanti tenang aja, langsung disapa nanti lagi ya, ditemani dengan lagu-lagu favorit Anda nih. Apalagi ada Mbok Rai yang lagi di perjalanan, request lagu apa, ayo abis ini yo, ada kok yang bakalan muterin lagu Anda. Ada, wow, ada si ganteng yang sudah bergabung di sini ya. Ada Kak Abram nanti ya sahabat pingin FM. Aku cerita pamit dulu, ingat jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi di sesi siaran saya berikutnya. Kita ketemu lagi weekend besok sih, masih ada saya ya. Happy weekend sahabat pingin FM, stay fit, stay happy.
1: First things first, I'm the realest.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Bingung FM, your Sydney 6 station, small step, bikin bang. Hai, selamat pagi sahabat Bingung FM. Selamat menyambut hari long weekend yang pertama lagi, yang kedua ya. Karena bakalan libur sampai dengan tanggal 1 Juni 2026. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Ngerasa gak sih akhir-akhir ini kota Denpasar, gak cuma Denpasar sih ya, beberapa wilayah di, hampir seluruh wilayah di Bali dingin guys. Kayak tadi malam ya, Bram cek tuh di weather forecast untuk suhu sendiri aja ada di angka 22. Sekarang juga tadi pagi 22 sampai 23 derajat Celsius. Ngerasa gak sih? Dingin banget kan ya? Padahal musimnya musim mau udah mau musim kemarau. Tapi dinginnya ya ampun dingin banget. Ngerasa kayak dibedugul guys. Apa karena anggun siaran pagi tadi gara-gara itu Yus-Yusan Baturiti datang ke sini? Bisa jadi ya. Tapi emang dingin banget guys. Kayak tadi update di daerah Bangli aja 16 sampai 17 derajat Celsius. Dingin banget. Apakah Bali akan bersalju? Kita lihat aja, tapi emang dingin banget kan, ya kan? Coba deh, kalau misalnya emang mau dihangatin dengan suasana yang hangat, apalagi ditemani sama cowok ganteng ini sampai jam 1 siang. Kalau Bram bilang sih, cus, gaskan stay tune langsung di 103,6 FM kan, sampai jam 1 siang aja. Kita bakal seru-seruan bareng yang jelas, request lagu favorit, kirim-kirim salam, sambil cerita-cerita nih. Weekend, gak boleh males-males mandi, jangan ditinggalkan yang namanya mandi, karena ini sangat bermanfaat guys. Tapi kok sudah mandi ya, pasti ada aja hal-hal yang kayak ringkih atau mungkin kayak hal sepele yang tiba-tiba dilupain, ya kan. Biasanya, kalau misalnya sudah ada di kamar mandi nih, sudah bersiap untuk memandikan badan Anda. Udah siap mau mandi nih. Hal apa sih biasanya yang Anda lupakan ketika Anda sudah masuk ke kamar mandi? Apakah lupa bawa handuk? Udah diguyur air nih kan badan nih. Lupa bawa handuk. Repot lagi mau ngeringin, gak bisa keluar, nanti pada becek lagi di kamar ya kan. Atau mungkin Anda lupa nih peralatan mandinya ada yang habis. Oh sampo lupa, ya ampun udah kadung diguyur rambutnya. Atau mungkin wah udah diguyur badannya tapi sabun habis. Kebiasaan ya. Atau mau sikat gigi ya odolnya habis, gimana dong. Atau mungkin ada tipikal yang apa lagi ya, lupa kalau misalnya ngisi air bak mandi, tiba-tiba air bak mandi kosong, nggak diisi sama yang udah mandi sebelumnya kan. Emosi ya, sudah siap-siap mau mandi airnya kosong. Atau Anda tipikal yang mana nih, ketika sudah mau siap-siap mau mandi terus ada aja perintilannya lupa gitu ya untuk dibawa ke kamar mandi. Coba cerita sama Bram, atau mungkin tiba-tiba udah mau mandi ada telepon, bang SMS siapa, itu SMS ya, ya tiba-tiba ada telepon darurat penting gitu kan, karena kan tahu mungkin ada ring khusus untuk orang tertentu. Wah ada telepon, udah tahu juga baru diguyur pakai sabun, ada telepon gitu kan. Atau mungkin pas udah masuk kamar mandi tok tok tok paket gitu, paketnya kalau misalnya udah dibayar sih aman ya, pakai CODK, mampus. Apa drama ketika Anda sudah masuk kamar mandi biasanya apa? Coba cerita sama Bram, kasih tahu lagu favorit juga, dan juga salam-salam boleh. Yuk di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali, X nya @radio Pinguin FM. Bram tunggu sampai nanti di jam 1 siang, nanti kita bakal live juga setelah lunch. Setelah lunch gak tuh ya, ya pokoknya stay tune terus. Yuk kita ramekan hari Sabtu ini tanggal 30 Mei 2026 sampai nanti di jam 1 siang.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Ayo drama apalagi nih ketika Anda mau siap-siap mandi atau mungkin Anda sudah mandi tiba-tiba air yang darinya panas jadi cold water nih kayak moisturizer ya. Apalagi cuaca sekarang dingin, udah berharap nih mandi air panas, tangki air di air panasnya habis. Yo tiba-tiba terguyur lah dengan air dingin menggigil enggak tuh ya. Boleh diceritakan ya sahabat Queen FM drama ketika Anda sudah mulai mau mandi, apa sih yang biasanya terjadi? Ada Mbak Cassandra sudah ikutan juga, ada siapa lagi nih? Mbak Desa Maria Yani juga sudah stay tune request lagu, Mbak Tian juga sudah stay tune, ada Mbak Titin juga, Mbak Rai di Patukandik juga sudah stay tune. Silakan, drama-drama apa lagi ini yang biasanya terjadi ketika Anda sudah mau mandi atau mungkin sudah mandi terus tiba-tiba ada kelupaan sesuatu, sampo lupa habis, sudah kadung diguyur, atau mungkin ada telepon tiba-tiba mendadak enggak ada yang bisa bantu angkat telepon, atau mungkin tiba-tiba lupa nih udah kadung biar-biur handuk enggak bawa. Gak asik. Atau mungkin udah biar-biar tiba-tiba air mati. Aduh, emang gak enak ya. Coba cerita yuk sambil request lagu favorit Anda di WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, @Radio PinggunFM. Dan jangan lupa kalau misalnya Anda lagi capek, kelelahan, jangan lupa untuk istirahat guys. Nanti takut-takutnya bisa berdampak loh ke masalah jerawat. Gak mau kan kayak gitu kan. Coba kita bahas di Blast On yuk.
1: Blast on.
0: Tapi emang loh ada sebuah artikel dari kompas.com, hati-hati kalau misalnya Anda kurang tidur dan juga stres, ini bisa bikin kulit jerawat dan juga cepat tuwir. Jadi tuntutan kerjaan dan juga masalah yang terus datang ya, tidak cuman untuk bisa menguras pikiran juga, energi juga ya, tapi juga perlahan ini bisa merusak pola istirahat Anda. Banyak individu nih yang mengeluhkan wajahnya kok kusem, kok tiba-tiba sudah ada tanda-tanda penuaan dini, atau mungkin muncul jerawat tiba-tiba tanpa disadari juga bahwa akar permasalahan tersebut terletak pada kurangnya jam tidur serta tingkat kecemasan atau stres Anda. Tuh, intinya penyakit dan juga wajah kusam tuh dari stres guys. Jadi secara biologis, kecemasan ini berlebih ini memicu kelenjar adrenal memproduksi hormon kortisol lebih banyak ya. Jadi lonjakan hormon stres ini berbenturan dengan penurunan hormon pertumbuhan dan juga memicu resistensi insulin. Jadi kondisi tersebut mempercepat kerusakan seluler yang membuat fisik nih lebih cepat menua dari usia yang sebenarnya. Baru usia 20 sudah seperti 40, wah cepat sekali ya. Selain itu ya, kondisi hormonal yang kacau tersebut pada akhirnya menciptakan peradangan sistemik yang bermanifestasi pada permukaan kulit seperti jerawat. Tapi pengobatan topikal berupa krim oles akan terasa kurang efektif nih untuk meredakan radang apabila pemicu utamanya tidak diselesaikan terlebih dahulu ya. Bergantung pada profil genetik seseorang juga sih. Jadi luapan kortisol ini juga bisa memicu masalah peradangan kronis lainnya seperti eksim atopik ataupun seperti psoriasis. Ini memperbaiki siklus sirkadian seperti jam tidur ini bisa kembali normal, seringkali sulit untuk dilakukan oleh semua orang ya. Banjir informasi yang terus diolah otak juga membuat otak nih ikut stres, jadi aktif sampai malam, jadinya jam bobonya terganggu. Jangan stres-stres lah, apalagi membaca hal-hal yang kayaknya sekarang wah rupiah naik guys. Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi neuromodulasi ini hadir sebagai intervensi medis yang bisa membantu menyeimbangkan sistem saraf otonom ya. Di ranah estetika, perangkat seperti Exomind ini digunakan untuk memancarkan gelombang elektromagnetik yang langsung ke korteks otak guna memperbaiki fase bobo Anda atau lebih dalam lagi yang dinamakan dengan deep sleep. Sebagai pelengkap juga, penanganan holistik nih, perangkat medis untuk relaksasi mental ini mulai disandingkan juga dengan terapi perbaikan kulit di klinik kecantikan. Bisa kalau misalnya Anda tidak bisa mengatasi stres secara mandiri, boleh bantuan dengan medis tadi, atau mungkin kalau misalnya Anda bisa nih mengatasi stres itu dengan sendiri, ya udah buat hidup ini lebih ringan, happy. Intinya jangan dibawa beban aja guys, beban ini sudah banyak, jangan ditambahkan lagi ya.

Maze Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Sahabat Tungin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya.

0: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Kunafam, kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BRI Unit Kereneng Denpasar menyeret 7 tersangka yang terdiri dari 2 oknum account officer dan 5 orang calo. Para tersangka diduga merekayasa data serta memanipulasi bidang usaha nasabah agar pengajuan kredit dapat dicairkan. Kemudian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025 ini menyebabkan kredit macet dan menimbulkan kerugian negara mencapai 8,93 miliar rupiah dan kini para tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 20 tahun penjara, dikutip dari TVRI Bali Official. Saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Quality Time.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting... Oh.

Pinguin FM, your city music station, semesta bikin back. Hai, sahabat Pinguin FM, halo, selamat siang. Yang sudah joinan live TikTok, ada Nindi, ada Mbak Dian Kusumawati Jegek, ada Edo Kamehameha, ada Mama Viola juga, selamat siang. Ini dengan Vino Bramasta, ganteng banget, udah sesuai dengan judulnya kok, ada kok di live-nya ya. Mau request lagu apa dong, silakan. Ya masih mau request lagu, boleh. Baru juga jam 11, sampai nanti di jam 1 siang. Halo, ini lucu sekali, sini. Dada dia guys. Ada kembarannya Winda, Winda Junior lagi mantau siaran. Cantik banget loh. Yang lagi joinan di live silakan mau request lagu apa boleh silakan ya. Sambil cerita, biasanya drama apa sih yang terjadi ketika Anda sudah masuk kamar mandi untuk mandi? Apakah lupa bawa handuk atau mungkin tiba-tiba ada telepon darurat atau mungkin peralatan mandi habis, pakai sabunnya habis, sampo-nya habis, odol habis, sikat gigi enggak tahu kemana. Atau mungkin ada drama-drama lainnya, boleh cerita yuk. Silakan barengan Bram di WhatsApp Telegram 0811 39394. Silakan Edo cerita dong. Ayo Bu Merlin juga cerita silakan ya. Bram tunggu sampai nanti di jam 11 siang. Selamat siang dulu, ada Rian Putra, ini request lagunya Charlie Puth, Hikaru Utada Yang Home, ditunggu lagunya ya mas ya. Ada siapa lagi ya, Mbok Rai Batu Kande, selamat siang, hati-hati di jalan, sibuk nih Sultan satu ini ya. Fiji Blue Take 2, oke baik, ditunggu ya. Take 2 aja nih, gak mau Take 3, enakan Take 3 loh. Beli 2 gratis 1 doh. Ada Mbak Cassandra, selamat pagi. Ini Mbak Cassandra mau cerita ya di Minivote-nya ya. Jadi cerita pas mau cerita manis nih, mau mandi ya. Jadi posisi ini udah sabunan, air mati karena tower lupa diisi, karena otomatis mati ya. Kudu isi tower lagi dengan colok manual. Astaga, ini ya emang ya. Kalau udah sabunan atau udah keramas, tiba-tiba air tuh mati. Makanya harus dicek-cek nih bak mandi, tower ya, harus dicek semua nih kalau tiba-tiba mati, mampus ya. Ada Agus Ade, requestnya Dere Rubik, ditunggu ya. Ada Fapang, selamat siang, ini requestnya I Think I'm a Detic, ini sudah di play, ini lagunya dari Oscar Mead. Jadi kalau Fapang nih ya, drama waktu mandi tuh biasanya sering kelupaan tuh sampo, pas mau keramas samponya habis, belum beli ya, begitulah ya. Ingat nih mau beli nih, tapi pas ketika udah lewat tuh ingatannya udah hilang, terus mandi ya lupa lagi jadinya ya. Terpaksa katanya pakai sabun cair ya, nggak apa-apa, yang penting sama-sama wangi aja Pang. Salamnya buat Aldo, Dimas, Agus, Eko dan juga semua sahabat Pinguin FM aja, terima kasih. Mbak Desa Mariani, drama waktu mandi adalah biasanya lupa bawa handuk, untungnya kalau mandi selalu bawa baju ganti. Mbak, kasihan dong baju gantinya. Ini baju yang untuk diganti yang baru, jadinya dipakai nanduk dong. Kalau gak ada orang di rumah masih aman ya. Kalau ada orang di rumah teriak-teriak lah, minta tolong diambilin handuk ya. Ya syukur orangnya denger mbak. Kalau enggak, Pak Dewo nanti datang dari tempat kerjanya dong. Lagunya Jungkook, Dreamers tadi sudah. Salamnya untuk sahabat Pinguin FM aja, happy weekend buat Bram. Terima kasih. Ada Bu Dayu Asyani Zegek, lagunya Henry Moody, Miss You, sudah disiapkan, ditunggu Bu ya. Katanya kalau drama waktu mandi itu biasanya lupa bawa handuk aja sih, kadang gitu. Ya deh Bu Dayu. Bu Dayu mah gak usah pakai handuk, pakai bed towel, pakai yang kayak jas kimono gitu ya. Ada Beli Adi Endrawan, requestnya Green Day, Wake Me Up When September End, ditunggu lagunya ini. Ada Trisna, kalau Ina, biasanya drama waktu mandi tuh peralatan mandinya habis, sampo ya, entah sampo, entah sabun tuh habis katanya. Thank you Ina ya. Ada Mbak Tian, drama waktu udah di kamar mandi tuh lebih sering samponya habis, udah basah kuyup nih, terpaksa lah manggil orang rumah buat ambilin stok sampo. Tapi kalau misalnya rumah lagi kosong, terpaksa pakai handuk, ngibrit nih ngambil sampo, padahal udah kejadian berulang. Cuman aku selalu gak ngecek aja sebelum keramas ya mbak. Manusiawi mbak, bukan faktor U juga. Manusiawi banget sih itu. Padahal juga masih seperti itu juga kadang. Lagunya Philip Philip, Gone Gone Gone, sudah di play, happy weekend ya katanya ya. Terima kasih. Ada Mbak Dian Kusumawati. Kalau Mbak Dian lebih sering tuh lupa bawa handuk, otomatis teriak-teriak lah manggil anak suruh ngambilin handuk katanya. Oh kan banyak drama lupa bawa handuk. Kenapa sih orang-orang kayak lupa banget bawa handuk pas mandi? Susah.
Susah banget guys. Requestnya Shilawat Seven yang sederhana. Salamnya buat Mbak Romi, Mama Rose, dan semua sahabat Pingun FM aja. Buat Bram, semangat siaranya. Terima kasih Mbak Pancar Nongki Nongki. Berdansalah kali ini tak ada artinya dari Hindia requestnya. Terima kasih. Drama yang paling sering kelupaan waktu mandi adalah handuk. Sudah giur, biar biur. Sadar handuknya gak ada. Akhirnya lah pakai lagi tuh baju yang udah dipakai sebelumnya sebelum mandi tadi. Terus keluarlah ambil handuk katanya. Ada lagi nih. Dadah Zeta, bye bye. Ada lagi nih, pas sudah digiur-giur taunya sabun mandi habis katanya. Alhasil lah pakai shampoo atau face wash mbak. Agak mahal sabunnya pakai face wash mbak ya. Apa gak boncos tiap hari kalau saya lupa sama sabun. Ya emanglah bah, gitulah drama mandi ya. Ada Gustu. Ini Gustu requestnya adalah melompat lebih tinggi. Ditunggu lagunya ya Mbak Romi. Baik Mbak Rom, saya akan membongkar bagaimana Mbak Romi ini lupa ketika mandi dramanya ya. Drama ketika mandi dengar ya di live TikTok ya. Mbak Romi cerita nih ya. Kalau Mbak Romi ya, kalau masalah telepon udah sering nih diberin aja. Kalau penting pun pasti telepon lagi. Lupa bawa handuk. Nah ini nih pernah kejadian ya Mbak Romi ya. Selesai mandi, isi keramas lagi, baru balik kanan cari handuknya. Zong! Dan bingung lah cari akal mau panggil orang di rumah. Malu nanti diketawain. Putar otak lah Mbak Romi. Kira-kira apa yang dipakai dekat kamar mandi. Pas nengok keluar ada kresek sampah alias polybag guys. Tahu kan polybag hitam ya. Nah diapain sama Mbak Romi nih ya. Jadi polybag atau kresek sampah hitam itu kan bekas baju dari laundry itu aja tak pakai basah-basah keluar. Mbak Romi, kamu adalah seorang ibu loh Mbak Romi, bukan pakaian cucian kotor Mbak Romi, kamu pakai kresek hitam. Terus dia pakai kresek hitam bekas laundry. Terus habis itu basah-basahan keluar dari kamar mandi. Apa sih ayah dilihat sama Dilan. Dia ketawa bungker lihat mamanya katanya. Baru aku no comment ya baru. Aduh, emang ibu ini absurd banget ya. Gak apa-apa ya Mbak Romi, yang penting dapat handuknya ya. Aku bingung masih membayangkan Mbak Romi kresek. Oleh baru aku sampai nangis sama Mbak Ram. Tolong. Aduh, requestnya Kim Promise Terminator. Terima kasih ya Mbak Romi ya. Ada Titin. Titin requestnya Charlie Put Yang Home. Oke, baiklah. Lagunya ditunggu ya satu persatu ya. Silakan drama-drama absurd apalagi yang ada. Aku... Maram, tolong diketawain tuh sama karyawan Tuhan tuh. Dia mau Dian juga. Marian, tolong kasih tahu bestimu. Tolonglah jangan polybag bekas ini bekas laundryan. Astaga Tuhan. Enggak jadi. Enggak gatal-gatal, Maram. Aduh. Aduh Tuhan, tolong. Maafkan. Silakan. Silakan drama apa lagi yang biasanya terjadi ketika Anda lagi mandi atau mungkin pas lagi di kamar mandi tiba-tiba apakah seperti Mbak Rom menggunakan polybag cuciannya untuk lari ambil. Aku pertanyaannya Mbak Rom ya, kenapa dirimu nggak pakai pakaian kotor itu aja daripada pakai polybag, mending pakai pakaian kotor tuh ya udah nanti kan mandi lagi itu pakai polybag. Dah cerita yuk drama ketika Anda mandi di pas lagi atau pas lagi di kamar mandi cerita sampai request lagu favorit WhatsApp Telegram ya 0811 393 494 Bram tunggu sampai nanti di jam 1 siang yuk.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Rude kembali merilis karya barunya yang berjudul Miss You yang dibagikan pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Sebelumnya Harry Moody pernah memperkenalkan lagu ini pertama kali kepada penggemar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan juga Eropa di Kentish Town Fair.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Now I know. Now I know.
1: Assalamualaikum FM, tahukah Anda? Beram kutip dari Instagram Marathon. Nah, ini ada suasana yang beda di Great Wall alias tembok besar Cina, sahabat Kuna FM. Kalau kita tahu ya, lari maraton kan biasanya ada di jalan raya dan sudah mulai ada di gunung. Sekarang ada di Great Wall, guys. Jangan sedih. Jadi namanya adalah Great Wall Marathon. Adalah salah satu ajang lari paling menantang di dunia. Ini digelar setiap tahunnya di sepanjang bagian Huangyuan dari tembok besar Cina di timur Beijing, sahabat Kuna FM. Jadi ternyata acara ini sudah diselenggarakan sejak 1999 oleh Albatross Adventure Marathons. Jadi event ini menawarkan 3 kategori jarak, yaitu full marathon, half marathon, dan juga 8,5K fun marathon. Oh, 5K aja kayaknya udah susah banget ya di Great Wall ya. Dengan satu tantangan yang sama, yaitu menaklukkan 5.164 anak tangga batu yang curam dan juga nggak rata. Bayangin coba ya. Jadi berbeda dari maraton kota yang mengejar catatan waktu tercepat, Great Wall Marathon ini dikenal karena tingkat kesulitannya yang sangat ekstrim. Terlebih lagi kombinasi tanjakan terjal, medan yang gak rata, dan juga cuacanya panas banget cuacanya ya. Ini membuat para peserta membutuhkan waktu lebih dari lama dari biasanya untuk menyelesaikan rute ini. Inilah yang jadi daya tarik utama maraton ini. Kalau gak coba ini belum pernah lari maraton kayaknya, guys. Silakan buat Anda yang emang suka banget sama lari maraton, boleh nih. Jadi salah satu wishlistnya adalah Great Wall Marathon. Siapa tahu Anda bisa menaklukkan tembok Cina, guys.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Sahabat Kuna FM, dua wakil asal Indonesia akan tampil pada babak semifinal Singapore Open 2026 di Stadion Indoor Singapura di hari Sabtu 30 Mei hari ini, di mana tunggal putra Alwi Farhan akan berhadapan dengan Alex Lanier yang merupakan tunggal putra terbaik asal Prancis yang saat ini bertengger di peringkat 9 ranking BWF, di mana wakil Indonesia yang kedua yang akan tampil adalah pasangan Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri. Mereka akan bentrok dengan Liang Weikang dan juga Wang Chang dari China, dan saat ini Fajar dan juga Fikri adalah ganda putra urutan ketiga dunia, sedangkan Liang dan juga Wang adalah urutan kelima di dunia. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Vino Bramasta untuk Sport Update di Quality Time.

0: kecapku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bu, kenapa menelemas gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
3: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Kuna FM, your city music station, small step, big impact. Lomba sihir, sahabat Kuna FM. Lompat lebih tinggi, gak asing kan lagunya. Tapi siapa yang nyanyi ya? Ini dia lomba sihir, sahabat Kuna FM. Spesial yang sudah request ada Gustu di siang hari ini. Selamat siang, sahabat Kuna FM. Gimana kabarnya hari ini, siang hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Makan siang dulu, Gi. Sudah waktunya jam makan siang. Sudah di jam 12 lewat 19 menit. Waktu di Penguin FM Bali ya. Sudah semakin menampakkan cahayanya tapi masih sejuk-sejuk saja ya. Masih agak sejuk sih ya. Ya gak apa-apa, dinikmatin aja. Namanya juga sudah mulai libur panjang kan, akhir Mei apalagi ya. Silakan yang masih mau request lagu, masih bisa dicoba. Lagu baru, lagu agak lama boleh kasih tahu langsung di WhatsApp dan juga Telegram ya, 0811 393 494. Instagram dan juga Facebooknya Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Kenapa? Lagunya Mbak Dian apa? Silon Seven kan sudah. Sudah Mbak Dian, sudah. Sudah ya, belum ya? Belum ya. Ya udah nanti diputar ya. Sabar aja yang belum diputar lagunya ya. Yang masih mau request ditunggu segera kan ya. Ada siapa ya, Mbak Panca tadi sudah. Mbak Adi di Bejigama, selamat siang. Request lagunya adalah Something Stupid Robbie Williams, sudah di play. Biasanya ya drama kalau waktu di kamar mandi tuh lagu lagi pup ya. Sambil bengong tuh suka ngisi-ngisi TTS loh, atau baca koran katanya. Nah kalau misalnya pas bersiap sudah di toilet, TTS dan korannya kelupaan, jadi bad mood. Bisa ya Mbak ya, lagi pup loh. Itu butuh konsentrasi yang sangat besar Mbak. Kamu main TTS luar biasa. Salah satu keabsurdan lagi ya. Hebat lo ya. Aduh, jadinya gak tuntas katanya, isi perutnya keluar. Astaga, bisa kayak gitu ya? Aku Bram sih gak bisa sih. Ada Cynthia ya. Drama pas lagi mandi, biasanya ada Kang Paket teriak, "Paket, tak teriakin balik, lempar aja." Kalau paketnya barbol gimana Sin? Agak repot loh nanti lo ya. Bu Made Resmi selamat siang. Lagunya tadi sudah Liodra ya. Ada Edo, Edo kesayangan. Lagunya Fiji Blue, It's Take Two tadi sudah juga. Biasanya kalau misalnya pas Edo lagi mandi tuh, karena otaknya suka traveling kemana-mana ya. Kayak titin nih kayaknya nih. Jadi sering ngalami short term memory katanya. Short term memory loss ya. Saking asiknya mikir dan nyanyi, sering ngeblank nih. Tadi aku udah keramas apa belum ya? Rambutku, kok rambutku keset ya? Tapi kok gak ada busanya? Akhirnya aku sabunan atau keramas ulang lagi buat memastikan, katanya. Boros sabun adalah jalan ninjanya Edo ya. Terus drama mandi gelombang kedua lagi kan. Pas udah mau matiin air, tiba-tiba ngerasa sayang banget kalau mandinya selesai. Bentar lagi deh, siram lagi. Astaga, enak anget katanya. Akhirnya aku berdiri lagi di bawah pancuran selama 10 menit tanpa ngapa-ngapain. Coba cuman menikmati air mengalir sambil ngelamun jorok aja. Aduh. Tin, tolong Tin, ajarkan Edo yang baik Tin ya. Ada Sukma. Kalau Sukma biasanya paling kesel tuh drama pas lagi mandi, telepon darurat minta bayaran tuh, kesel banget katanya. Pakai dong headset anti basah gitu ya. Dasar titin gede gini ya. Ada kemudian, maaf ya nanti lagunya di play tenang aja. Lagunya Mbak Romi juga. Oh ya. Oh iya belum, sabar ya. Banyak belum ya. Ada Titin, Titin lagi buat rainbow cake. Kirimlah sini, jangan sore-sore, aku mau pulang loh. Kalau Titin katanya biasanya kelupaan, yang sering kelupaan adalah handle, handuk kali gak? Sudah selesai mandi, tengok gantung kan gak ada handuk katanya. Teriak-teriak kalau ada orang di rumah disuruh ngambilin handuk. Terus kalau pakai baju kotor lagi kan gak mungkin ya, karena udah masuk kamar mandi, sudah keadaan lagi mandi juga. Biasanya pak suami yang disuruh ngambilin. Tapi kalau lagi marahan ya udah keluar dari kamar, mode lagi mandi katanya. Yang sering lagi kehabisan sabun, mandi juga sering katanya, terpaksa deh pakai sabunnya suami katanya. Karena kita kan sabun emang sabun mandi tuh gak jadi satu katanya. Nanti kalau aku udah pakai tuh sabunnya suami, aku harus gantiin ya, karena dia gak mau atau gak boleh pakai sabun yang udah dipakai katanya. Pakai sabun batang kalian ya. Astaga. Pakai sabun inilah, sabun cair kalau misalnya biar gak boros. Masa kalau pakai sabun batang punya suami satu, punya Mbok Titi satu, terus gak, misalnya pas lagi habis
nggak boleh gitu dong. Ih, boros itu mah, pakai sabun cair aja udah bisa pakai bersama, lebih hemat juga. Dasar, kalau nggak ada sabun cair deterjen pakai gosok-gosok. Apalagi kalau misalnya pas ada tamu, katanya misal kurir paket atau siapalah gitu ya, terus ada orang di rumah terpaksa lah keluar mandi pakai mode kepala berbusa ini ya tuh. Aduh, ini lagi satu-satu emang ya. Ya begitulah drama permandiannya sahabat Queen FM ya. Ya masih mau cerita, mau request lagu silakan ke situ WhatsApp dan juga Telegram ya. 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFM Bali, X-nya @Radio Pingun FM. Bram tunggu sampai nanti di jam 1 siang aja ya. Yeah.

mumpung libur panjang, gak usah menghitung hari lagi sekarang sih. Kalau katanya Bram, mau refreshing di Ubud, ke Toya Ubud aja yang sudah punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda nih. Trekking ke air terjun plus makan siang bisa. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau misalnya Anda mau staycation, bisa langsung ke Daekeong Unique Lodge yang memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang nih. Sudah termasuk dengan sarapan juga ya. Atau pilih camping di Green Camping, ini juga seru banget loh di tengah alam Ubud yang adem. Ini sudah termasuk dengan sarapan minimal 2 orang ya. Untuk harga dan juga detail, silakan langsung hubungi di 0811-3831-2503. Mau cari tempat gathering atau mungkin outing yang beda dan juga berkesan, nah Toya Ubud pilihannya ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk dengan satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Ini cocok banget nih buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Makanya buruan bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya juga pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan juga harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Power King Push!
4: Ya dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink...
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mau bayar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
8: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting... Oh.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Muna kami Sir Music Station Smallsta Big Impact. Sahabat Kuna FM, sudah mau di jam 1 siang aja. Artinya tugasnya Bram sudah mau selesai. Sebelum itu ada Gustu, ini ikutan mini vote juga ternyata ya. Ini dia ikutan mini vote. Kalau misalnya drama yang lagi ada di kamar mandi waktu dia mandi adalah lupa bawa handuk sih katanya. Ya hal yang wajar lah ya, handuk, peralatan mandinya habis. Ya begitulah ya, namanya drama lika-liku kamar mandi guys. Habis ini lanjut lagi ya, seru-seruannya barengan Betty Richardson di Quality Time part 2 sampai nanti di jam 4 sore. Kalau gitu Vino Bramasta pamit. Have a good long weekend. Bye-bye. See you hari Senin kalau gitu ya, di awal bulan ini. Apa nih, melet-melet. Bye-bye.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Bingo FM, your sweet music station, small steps, big impact. Ketemu lagi sama Betty Richardson di weekendnya, walaupun agak mundur 3 jam dari jadwal seharusnya, tapi tetap tidak memundurkan semangat saya untuk membuat Anda lebih bahagia di hari Sabtu 30 Mei 2026. Ya dong, bahagia, karena weekendnya dompetnya udah tebel, udah habis gajian ya kan? Sambil siap-siap nih barengan sama keluarga tercinta, teman-teman tersayang, mau ketemuan di mana, mau jalan-jalan kemana, sambil juga saya temenin ya pakai lagu favorit. Silakan langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, boleh juga ke fanpage Facebook Instagram di @PinguinFM Bali, X-nya di @RadioPinguinFM, formatnya nama, usia, lagu dan salam. Saya tunggu sampai jam 4 sore, yuk cus buruan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Power Gang Push!
8: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya.
8: Oh. Bisa bikin apa aja.
9: Mau nggak?
7: Wow!
10: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
10: Choco Drink,
11: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.

0: your sweet music station, Small Steps, Big Impact. Yuk, sahabat Wingin FM, lagi pada kemana nih hari Sabtu ini? Belum pada muncul satu orang pun, boleh ya kalau pengen request lagu favoritnya. Dengerin Battery Charge-an di live.radiopinguinfm.com. Sementara, supaya lebih oke, ya kan? Sambil menunggu pemancar kita bisa dipergunakan lagi, karena baru loh. Sudah terberdiri menjulang loh, tinggal ditunggu aja, klik hidup nanti. Bisa lagi dengerin pakai radio analog ya. Sekarang sementara ini sambil menunggu hari, silakan streaming dulu di live.radiopinguinfm.com. Kasih tahu mau denger lagu apa di WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, fanpage, Facebook di @PinguinFM Bali, X-nya di @RadioPinguinFM. Saya tungguin yuk.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Jangan-jangan semua lagi pada ngantuk nih gara-gara tadi malam gak bisa tidur, Betty. Padahal udah capek gara-gara itu ya, seharian bekerja, beraktivitas, tapi giliran malam mau bobo gak bisa. Itu salah satu penyebab utamanya ya, bahkan ya kalau bisa dibilang pikiran Anda. Ya kan, semua berasal dari pikiran. Jadi gak ada salahnya nih saya membantu membagikan ya. Ini pengalaman saya juga, sempat beberapa waktu lalu lagi ada masalah gitu kan. Jadi susah tidur, niatnya pengen istirahat, malah uring-uringan tambah malam hari, ya kan. Coba meditasi, sahabat Wingin FM. Meditasi sebelum tidur ternyata salah satu cara sederhana dan murah meriah loh ini, yang bisa membantu Anda menenangkan pikiran Anda. Jadi dengan harapan tubuh kita bakal jadi lebih siap untuk beristirahat dan mendapatkan tidur yang nyenyak. Jadi setelah seharian penuh beraktivitas, wajar kok kalau pikiran kita tuh masih dipenuhi kekhawatiran ataupun tekanan, ditambah kalau memang ada masalah ya. Jadi dengan melakukan meditasi sebelum tidur, ini bisa jadi momen yang tepat untuk melepaskan semua beban Anda. Jadi dilansir dari Better Sleep, meditasi ini membantu menyeimbangkan kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh kita loh. Melalui fokus pada pengaturan nafas Anda ya. Jadi selama meditasi, mata terpejam, duduk dengan posisi yang nyaman. Terus Anda fokuskan pikiran Anda ke nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Itu ya, bisa secara alami menurunkan detak jantung dan menekan stres. Kuncinya adalah konsistensi. Jadi gak bisa sehari Anda bakal langsung merasakan manfaatnya. Cobalah rutin Anda meditasi, nanti rasakan sendiri manfaatnya. Trust me. Nah berikutnya, meditasi sebelum tidur itu bukan hanya soal supaya Anda bisa cepat bobo, tapi juga tentang mengenal diri sendiri lebih dalam. Jadi dengan meluangkan waktu buat fokus pada momen saat ini ya, jadi pada saat pikiran Anda pada saat bermeditasi udah mulai mikirin masa lalu ataupun hal-hal yang belum terjadi, kembalikan lagi, bikin sadar kalau sekarang saya lagi ada di masa ini ya. Itu bisa melatih pikiran untuk melepaskan kekhawatiran masa lalu maupun masa depan. Jadi dilansir dari WebMD, meditasi ini bisa menstimulasi gelombang otak teta kita, yaitu kondisi gelombang yang sama saat kita mulai tidur. Selain itu, ulasan dari lebih dari 200 penelitian menunjukkan kalau meditasi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental secara keseluruhan. Jadi itu pun harus berapa lama sih, Betty? Apa kalau lama-lama gak kuat loh saya duduknya gitu? Tenang, meditasi sebelum tidur gak usah rumit atau makan waktu lama, cukup 5-10 menit aja setiap malam supaya Anda bisa mulai merasakan manfaatnya.
1: Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada karir center.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Big Rain News.
1: Sahabat Win FM, Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi tadi. Erupsi itu turut mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Pos pengamat gunung api PGA Marapi yang berbasis di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat melaporkan Gunung Marapi erupsi pukul 8.42 waktu Indonesia Barat dan tercatat berlangsung selama 85 detik. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

dari Jake, Golden Hour, single yang viral di tahun 2022 lalu ya, sekarang didengerin juga masih tetap enak. Makanya kalau Anda punya lagu favorit, pengen diputerin siang hari ini biar ngantuknya hilang, terus semangatnya muncul lagi, boleh kasih tahu Betty Richardson yuk di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, bisa ke fanpage Facebook, Instagram @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM. Yuk kasih tahu selamat siang dulu untuk Mbak Tian yang tadi sudah menyapa saya, lagunya Hall of Fame, The Script, Happy Weekend. Thank you Mbak Tian, semangat kerjanya ya. Selamat siang juga untuk Bundo Titin yang mau mengirimkan kue enaknya dia. Ya dong Mbak Tian, cus kirimkan. Aku butuh asupan supaya biar makin semangat ini nyerocosnya. Tadi lagunya Huasa, Good Goodbye, sudah diputerin spesial untuk Ibu Titin Jegek, asik. Cus ya. Ada Mbok Romi yang lagi butuh dipijat katanya, tapi nunggu duase dia kalau mau pijat, nanti after galungan aja kone meh. Masih 2 minggu lagi ya Mbok Tin ya, Mbok Tin, Mbok Rom ya, semangat loh memupuk pegal-pegalnya itu. Betty kesayangan, mau request lagunya Unmesh Hanya Rindu tadi sudah di play ya. Salam buat Mbak Dian Kesuma, Mbak Desmar, Mbok Titin, Mama Rose, pokoknya semua sahabat Penguin FM deh. Betty kesayangan, semangat siarannya, sehat bahagia selalu. Terima kasih untuk Mbok Romi cantiks. Ada juga Mbak Dian. Mbak Dian lagi sibuk. Iya deh Mbak. Kirain mau datang ke sini loh. Sudah dandan paripurna saya menyambut Ibu Dian Kesuma. Ternyata Selasa aja deh Bet. Ya udah, Selasa ya Mbak Dian ya. Nanti kalau pagi bisa ketemu saya, kalau sore bisa titip sama Dinda Suma, oke? Okay? Mbak Dian lagi lembur akhir bulan, semangat. Lagunya Shiloh and Seven, sederhana. Salam buat Mbak Romi, semua sahabat Penguin FM aja. Buat Betty semangat siaran. Terima kasih. Ada juga dari Mbak Iga Pancaneki. Selamat siang, Vanas gak Bet? Ih, masa sih Mbak? Dingin tahu anginnya dari kemarin, serius nih. Hati-hati di jalan Tulus. Salam buat semua lagi dengerin aja, happy weekend. Thank you. Terus ada Mbak Desa Mariani, Mbak Desmar. Lagunya Die Die dari Shakira. Betty selamat tugas, terima kasih. Ada juga dari Rian Putra, Sienna Spyro, Material Lover-nya sudah saya play tadi. Yuk, yang belum request langsung kirimkan saja di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @PenguinFM Bali. Boleh kirim di X juga di @RadioPenguinFM. Format, nama, usia lagu, dan juga salam. Sampai jam 4 sore, Betty Richardson tungguin ya. Single on Penguin.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
1: Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik merekanya Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disklosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi ya, Klendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: spesial untuk Mbak Dian Kesuma yang request lagunya Sheila on 7, Sederhana. Aduh, aku suka banget lirik lagu ini. Benar, hidup sederhana aja, yang penting bahagia. Karena kata orang bijak ya, sahabat Tungin FM, semakin banyak hal yang kita inginkan, semakin jauh kita dari kebahagiaan itu. Coba deh dipikir-pikir ya kan. Kita sudah punya satu, terus ngelihat orang lain punya tiga, kita kepengen punya tiga, itu dipikirin tiap saat. Terus kerja yang harusnya 8 jam jadi lebih dari 8 jam hanya demi mengejar itu. Akhirnya ya bukannya bahagia, agak menjauh kebahagiaan itu pelan-pelan ya kan. Itu dia sahabat Tungin FM, Sheila on 7, Sederhana. Dan yang pengen request lagu favorit juga masih saya tungguin. Yang lain nanti saya baca dulu requestannya, karena saya mau ngasih satu berita dari Veda Ega. Wah, ini jagoan balap dari Indonesia.
1: Sport Update.
0: Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama, sahabat Tungin FM, ini menyebut target ke Veda Ega Pratama dalam Moto3 Italia 2026 akan konsistensi. Hal ini disampaikan Aoyama setelah menjalani sesi latihan hari pertama Moto3 Italia 2026 di sirkuit Mugello Jumat 29 Mei kemarin. Pada hari pertama ini ada dua sesi latihan. Di saat latihan bebas alias free practice one pada sesi pagi, Veda berada di urutan ke-20. Sore hanya dalam sesi practice, Veda melesat ke peringkat 9. Ini peningkatan yang signifikan bagi Veda, namun hasil ini tidak cukup untuk membawa Veda naik ke podium. Sesi kedua sendiri diadakan hari ini Sabtu 30 Mei bisa membantu Veda untuk hari Minggu 31 Mei. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Sport Update di Quality Time.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: just might.
1: May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Sahabat Wingin FM, tahukah Anda dikutip dari CNNIndonesia.com, seorang istri pilot yang aktif membagikan tips perjalanan di media sosial mengatakan ada beberapa kursi nih yang sebaiknya dihindari kalau Anda ingin penerbangan terasa lebih mulus. Jadi perempuan bernama Lori, dikenal lewat akun TikTok travelby_Lori, dia mengungkapkan kalau kursi di barisan paling belakang jadi salah satu posisi yang paling tidak ideal. Alasannya bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga ada kaitannya sama efisiensi perjalanan Anda. Lori ini menjelaskan kalau kursi paling belakang tuh umumnya nggak bisa direbahkan sepenuhnya karena berbatasan langsung kan dengan dinding kabin belakang. Jadi akibatnya penumpang bakal lebih susah beristirahat, terutama saat penerbangan jarak jauh. Tidak cuma itu, ternyata kalau kita nih duduk di bagian belakang, itu juga bakal membuat penumpang jadi orang terakhir nih yang keluar dari pesawat. Nah, kondisi ini bisa jadi masalah besar untuk mereka yang punya jadwal transit singkat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

got a high for me already, baby.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

FM, your sweet music station, small steps, big impact. Special Tugung Panji yang katanya lagi mobiling nih, request lagu ini ya. Who knew dancing was a sin? Dari Elia James Ray, katanya apa nih? Bentar-bentar, semangat. Dah terima gaji kan? Tahu aja. Pantesan, kamu langsung foya-foya Agungnya. Gak apa-apa, self reward. Tapi asal jangan kebablasan aja, oke? Okay? Selamat siang dulu untuk Dokter Tama juga yang baru pulang kerja katanya hari Sabtu setengah hari aja. Baiklah, hati-hati di jalan, Dok. Mau request lagunya Si Fred Atlantis, kirain mau persiapan Waisak. Sudah dari awal bulan aku persiapan. Pandok, kalau ngeliat storyku tau lah ya. Persiapan, ya begitulah, kemarin juga sudah sembayang, besok nih tuh sembayangan puncaknya ya kan. Semoga damai, kebahagiaan, dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Mari terus menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Sabe, sata, bawantu, sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sadu. Terima kasih ya Dokter Tama ya. Ada juga dari Gustu, lagunya adalah Stefan Pasaribu yang belum siap kehilangan untuk mengenang duo anak Abul yang meninggal karena sakit anoreksia di Maco ya, itu pada hari Senin dini hari jam 2 pagi, dan Coco coklat terang itu tadi pagi jam 1 katanya. Waduh Gustu, yang tabah ya Gustu ya, semoga Anabul Amabulnya mendapatkan tempat yang paling baik. Ya pasti akan selalu ingat sama Gustu kok ya, apalagi semasa hidup Gustu udah sayang banget sama Anabul-Anabulnya. Yang sabar ya Gustu ya. Ada Mbak Komang Ayu di Tanah Lot, lagunya The Rain Gagal Bersembunyi, tadi sudah di play. Sampai saya kaget tuh lagi anak-anak makan es krim di sebelah sama Koko Surya. Lagunya abis. Harus masuk Now I Know. Alhasil sambil makan es krim sambil ngomong Now I Know tadi. Ada siapa lagi ya? Bentar, ada Mbak Adi di Beji Gama. Tadi lagunya Bruno Mars, I Just Might sudah di play. Thank you Cik Bet, sama-sama. Ada Agus Ade, tadi lagunya Midnight Serenade, Laut sudah di play ya. Semoga aja sih denger. Terus ada dari Fapang di Denpasar, lagunya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt sudah di play bareng Heli Jolie, tadi sudah ya buat Fapang. Yang belum request, saya tungguin yuk di 08 11 393 494. Tadi Rian Putra udah ya, Sienna Spyro-nya. Terus bisa juga di fanpage Facebook, Instagram di @Penguin FM Bali, X-nya di @Radio Penguin FM. Jangan lupa format, nama, usia, lagu, dan salam. Ini untuk Dr. Tama, Si Fred Atlantis.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Dari Vanessa Carlton, sahabat Twin FM, Pretty Baby. Yang habis ini bakal Betty obrolin juga adalah seorang pretty man ya. Tampan, terus berbakat, tapi kena masalah beberapa tahun kemarin ya. Itu dia nanti kita bahas habis ini di Rumors. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu Beli Adi Hendrawan. Ih, Betty, ada Aja, ada Betty Aja nih. Lagunya Chantal Kreviazuk yang Living on a Jet Plane, Suksemeng. Gih, ditunggu lagunya Beli ya. Yang jarang banget sekarang di intermezzo kamu, Betty. Iya lo Beli, sekarang tuh jadwal siaran intermezzoku tuh adalah Senin, Rabu, dan Jumat saja mulai Mei ya. Selebihnya weekend, hari Sabtu begitu kurang, jadinya kurang apa? Makanya harus dengerin Senin, Rabu, Jumat ya. Dan ya begitu saja. Beri ruang untuk Suma dan Dinda supaya mereka menunjukkan nih loh, mereka juga oke ya kan? Kita harus memberikan kesempatan supaya tahu ya. Nah, yang lain juga saya masih kasih kesempatan buat request lagu favorit sampai jam 4 sore aja di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM. Yuk cus buruan. Rumors. Ini nih pretty man yang bakal saya obrolin. Dia adalah Kim Soo Hyun. Masih inget dong ya sama Kim Soo Hyun? Jelas lah, sempat jadi aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan. Tiba-tiba aja ada kejadian beberapa waktu lalu. Seperti hancur ya ininya karirnya seketika. Dan kabar terbarunya nih, Disney Plus sahabat Twin FM menegaskan belum punya rencana merilis Knock Off, yaitu yang merupakan drama terbarunya Kim Soo Hyun, dalam waktu dekat. Jadi sikap ini diambil saat YouTuber Kim Se-eui yang dituduh melakukan pencemaran nama baik Kim Soo Hyun itu resmi ditahan kepolisian. Jadi seorang pejabat resmi di Disney Plus ini menyampaikan kepada Export News di hari Rabu 27 Mei lalu bahwa proyek Knock Off itu sementara ini masih ditangguhkan dulu ya. Korea Times sendiri pada Kamis 28 Mei lalu itu memberitakan kalau langkah kehati-hatian itu menegaskan bahwa posisi perusahaan pembuat kebijakan tersebut belum bergeser dari keputusan sebelumnya. Walaupun YouTuber yang kemarin menghebohkan memberitakan yang buruk-buruk tentang Kim Soo Hyun itu sudah dipolisikan gitu ya, tapi ternyata Disney Plus memutuskan untuk ntar dulu deh, tahan dulu, mungkin melihat nanti gimana kedepannya gitu ya, lebih hati-hati. Knock Off sendiri sahabat Twin FM awalnya menarik perhatian besar karena didukung anggaran produksi yang fantastis, yaitu sebesar 60 miliar won atau setara 712,2 miliar rupiah. Wow, dahsyat. Tapi ternyata harus ditangguhkan dulu ataupun bagaimana nanti ke depannya. Kita tinggal tunggu aja sahabat Twin FM kalau memang kebenaran ya. Semoga sih kebenaran akan terungkap nanti dan tidak ada pihak yang dirugikan.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

Collapse, Big Impact, satu single dari Yellow Card dan juga Avril Lavigne, You Broke Me Too, sudah membawa kita hampir ke jam 4 sore. Artinya Beth Richardson sudah harus pamitan dulu dari Quality Time di hari Sabtu 30 Mei 2026. Habis ini bakal dilanjutkan keseruannya dengan 40 single favorit Anda di Penguin Hot Music Chart. Apakah Charlie Puth dan Hikaru Utada masih ada di puncak atau sudah diganti sama yang lain? Ya, pokoknya wajib stay tune ya sampai jam 6 sore. Kalau gitu Betty Richardson pamit. Selamat berakhir pekan. Ketemu lagi hari Senin. Bye bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai jatuh sakit sahabat Tune FM. Apalagi cuaca lagi kurang bersahabat nih. Pagi bisa hujan, siang panasnya bukan main. Malamnya bisa dingin banget.
3: Iya, enak tuh dingin-dingin
2: malam. Bersama dengan tentu saja bantal-bantal kita sendiri ya. Jangan sampai momen kumpul bareng keluarga seperti sekarang Anda malah mesti terjebak di kamar karena sakit.
3: Jangan dong. Kalau udah ngumpul-ngumpul bareng orang tersayang kan pastinya pengen banget yang namanya kebersamaan, kehangatan gitu ya. Kangen deh sama yang anget-anget tuh.
2: Ada kopi anget, ada bener teh anget ya. Kan enak.
3: Tapi sambil dengerin aja yuk persaingan 40 single yang berebut untuk jadi favorit Anda di minggu ini. Bersama Wibi Nugraha dan juga ada Yulia dong. Dan masih bersama music director kita tetap Wibi Nugraha, Betty Richardson, scriptwriter and producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta, creative designer. Yuk kita mulai yuk perhitungan persaingan poinnya yang dikumpulkan dari jumlah request, airplay, dan digital performances dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026.
2: Yes, tercatat ada 6 single yang harus undur pamit dari chart minggu ini.
0: Out of the chart.
2: Yang pertama Sabrina Carpenter dengan Main Child.
3: Kemudian disusul Sal Priadi dan singlenya Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
2: Single ketiga adalah Anggi Stefaki dengan singlenya Dirimu Yang Dulu.
3: Rakano bersama Ruang Rindu juga jadi single berikutnya yang harus keluar.
2: Tidak pernah bisa mendekati posisi puncak. John Michael Owl, Jake, dan juga Zack juga sudah dikeluarkan dari chart bersama single mereka A Thousand Years.
3: Dan yang terakhir adalah Ariel Noah sama Raisa dengan singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi. Bye semua.
2: Membuka Penguin Hot Music Chart minggu ini dari posisi 40 sudah ada Dipa Barus dan juga Hindia yang turun dari peringkat 21 dengan 241 poin untuk singlenya Nafas. Point.

selamat dari posisi paling bontot. Kita menemukan tim Impala dan Jenny yang sudah naik ke posisi 38 bersama single Dracula Remix yang mendapatkan 301 poin lagi di minggu ke-13. 38.

0: Jennie kembali mencetak pencapaian global baru, di mana dia resmi ditunjuk sebagai global ambassador pertama dalam sejarah 150 tahun brand perawatan tubuh Vaseline. Minggu lalu, Vaseline mengumumkan bahwa Jennie akan memimpin kampanye global untuk lini produk Glutathia dan Proderma.
1: Tidak bisa bertahan di posisi 17 memilih merosot turun, itulah yang Bernadia minggu ini lakukan. Rabun jauh, sudah ada di posisi ke-37 setelah mendapatkan 331 poin di minggu ketiga. 37.

Kalau yang ini terengah-engah, bisa naik 3 tangga. Kaigo, Khalid, dan juga Griffin ditemukan di peringkat 36 bersama 333 poin lagi untuk single mereka, Save My Love. 36.

0: Pada tanggal 22 Mei yang lalu, Khalid merilis kolaborasinya bersama aktor Korea Selatan An Hyo Sop dalam single berjudul Something Special. Woo! Kolaborasi ini merupakan hasil kerjasama strategis antara platform musik Korea Selatan bernama Musicao dengan Rock Nation, perusahaan hiburan global yang didirikan oleh Jay-Z pada tahun 2008.
1: Ada yang udah 24 minggu di sini, Taylor Swift merosot turun hingga peringkat 35 bersama 390 poin untuk singlenya The Fate of Ophelia. 35.

0: Your husband is coming.
1: Minggu lalu ada di 10 besar, minggu ini Michael Jackson terlempar jauh ke posisi 31. Billie Jean nampaknya sudah mulai kelelahan, hanya mendapatkan 500 poin aja. 31.

0: Sesi pertama sudah selesai tanpa ada new entry. Kita ambil jeda pertama dulu yuk, jangan kemana-mana.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Power Geng Push!
5: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact.
3: Yeay,
2: Sekarang kita panggilin lagi yuk mereka yang duduk di nomor 40 sampai 31. Posisi 40 ada Dipa Baru Sindia dengan Nafas, 39 ada Hearts to Hearts Root, 38 Tame Impala dan Jenny dengan Dracula Remix, 37 ada Bernadia Rabun Jauh, 36 Kaigo Khalid Griffin Save My Love.
3: Di peringkat ke-35 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, 34 Ray Hans Zimmer Click Clack Symphony, 33 Olivia Rodrigo Drop Dead, 32 Ray Where Is My Husband, 31 Michael Jackson Billie Jean.
2: Ke peringkat 30 yo. Sudah ada new entry yang pertama, yaitu Pamungkas.
3: Yes.
2: Dengan single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang mendapatkan 512 poin untuk minggu ini.
4: New entry.

0: Pamungkas memperkenalkan single berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan sebagai pembuka menuju perilisan album keenamnya. Lagu ini menjadi gambaran awal yang merepresentasikan arah musikal sekaligus kedalaman emosi yang ingin dia tawarkan dalam proyek terbarunya.
1: Ketemu dengan single yang naik 9 peringkat, ada Jennifer Lopez dan juga David Guetta di posisi 29. Semi Tonight mendapatkan 512 poin di minggu yang ke-11. 29.

0: terlempar dari posisi 14 hingga 27.
1: Wow.
0: Jenguk sebentar One Republic yang ada di minggu yang ketujuh hanya mendapatkan 512 poin saja. 27.

Posisi 26 kita menemukan new entry kedua. Yeay. Sienna Spyro sepakat membawa Material Lover masuk ke persaingan berkat 518 poin awal. 26 new entry.

0: Setelah kesuksesan Die on This Hill dan juga memperkenalkan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu yang lalu, Shayna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover.
1: Kembali mengalami penurunan dalam beberapa minggu terakhir, Bruno Mars dan singlenya Cha Cha Cha sekarang ada di posisi 25 dengan 543 poin. 25.

Ketemu sama Bruno Mars lagi di posisi ke-24. Wow. Tapi single Risk It All miliknya bisa naik 5 peringkat berkat tambahan 569 poin dari Anda. 24. For just

0: Kesuksesan konser musim panas Bruno Mars di Rogers Stadium Kanada beberapa waktu lalu rupanya menimbulkan protes dari masyarakat sekitar.
1: Kenapa?
0: Di daerah Vaughan yang terletak 11 km dari arena konser, beberapa orang mengaku mendengarkan suara heavy bass yang kencang sehingga mengganggu waktu istirahat mereka.
1: Sangat jauh ya, 11 km.
0: Mereka nggak tahu itu Bruno Mars loh.
1: Belum bisa mencatatkan kenaikan, Nona malah ditemukan turun ke posisi 23 setelah Rollerblade mengantongi 572 poin saja dari Anda. 23.

0: dari posisi 12 ke 22. Sedih banget deh. BTS hanya mendapatkan 586 poin saja di minggu ini bersama singlenya Swim.
1: Swim, lemes ya. 22.

turun dari peringkat ke-9 menjadikan Mickey's Mind, Chill 77 dan Anjeb sekarang duduk bersama di posisi ke-21. Papa Ute Afro Soul mengantongi 602 poin saja dari Anda. 21.

0: udah mulai bermunculan yang naik-naik, new entry pun udah mulai muncul. Tapi tunggu ya kemunculan musisi favorit Anda yang belum nongol sesaat lagi.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM in Speed Music Station, Small Steps, Big Impact. Selamat datang kembali.
7: Welcome.
6: Penguin Hop Music Chart.
7: Yay. Nah,
6: sekarang kita review peringkat 30 sampai 21 dulu. Let's sebelum go. Bertemu 20 besar. Nomor 30, Pamungkas, sebagai new entry pertama dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. 29, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 28, NPD, Sempurnanya Aku. 27, One Republic, Need Your Love. Dan 26, new entry kedua, Sienna Spyro, Material Lover.
7: 25, ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 24, ada Bruno Mars lagi, tapi risk it all. 23, Nona dengan Rollerblade. 22, BTS, Swim. 21, Mickey's Mind, Silly 77, Unjabs, Papa Ute, Afro Soul.
6: Membuka 20 besar kita ketemu sama Westlife yang minggu ini bagian jatah naik 3 peringkat. Setelah Your Love Amazes Me mendapatkan tambahan 604 poin dari Anda. 20.

0: Westlife menyebut lagu ini sebagai karya yang membawa pesan sederhana namun abadi. Mereka ingin menjaga hati dari versi original sampai menambahkan sentuhan emosional khas mereka sendiri, sehingga lagu ini terasa seperti perayaan cinta yang lembut, tulus, dan tak lekang oleh waktu.
1: Mendapatkan 633 poin di minggu ke-11, Bibi Rexha dan Faithless di luar dugaan mampu melesat dari posisi 35 ke nomor 19 dengan single mereka New Religion. 19.

0: Dalam interviewnya bersama The Guardian baru-baru ini, Bibi Rexha mengaku kaset pertama yang dibeli untuknya adalah What a Girl Wants dari Christina Aguilera. Waktu itu, Bibi merasa sangat senang dengan pemberian dari bibinya tersebut. Kemudian, dia juga mengaku kalau CD pertama yang dibeli dengan uangnya sendiri adalah Just Dance, tapi miliknya Lady Gaga.
1: Wow, luar biasa ya, Bibi mendapatkan kaset dari Bibi. Ya. Kita bertemu dengan Hindia yang mengisi kekosongan di peringkat ke-18. Everything You Are berhasil melesat dari posisi ke-26 setelah mengantongi tambahan 677 poin lagi. 18.

0: India sukses mencuri perhatian saat tampil di Raspara Festival 2026 Malang. Dengan gaya baru berkacamata dan potongan rambut res, Baskara Putra membawakan lagu-lagu dari album terbarunya hingga lagu langka Untuk Apa yang membuat penonton ikut bernyanyi sepanjang konser. Sekarang India tuh banyak banget loh dia bikin konser.
1: Iya.
0: Dan ada banyak kejutan-kejutan gitu. Terakhir tuh ada lihat ada kejutannya si It Gitaf.
1: Oh, nah, diajak ya.
0: Yoi.
1: Ya pantesan karena mereka ternyata memang punya kolaborasi.
0: Keren.
1: Ya kan? Di minggunya yang ke-12, Enau dan Ari Lesmana menurunkan single sesi potret ke peringkat 17 setelah hanya meraih 680 poin saja. 17.

Bernadia sudah mendarat di posisi 16 dari peringkat 32 setelah mendapatkan 697 poin untuk singlenya Kita Buat Menyenangkan. 16.

0: Mirnadia baru saja ditunjuk oleh merek minuman Cha Time sebagai The Face of Silken Era. Penunjukan itu dianggap sesuai dengan Mirnadia karena dia dinilai memiliki karakter autentik, hangat, dan dekat dengan generasi muda. Sehingga sejalan dengan konsep yang diusung dalam Cha Time Silken Series.
1: Dengan 722 poin, Salma Salsabil harus membiarkan single Hachu turun ke posisi 15 di minggu kedua. 15.

0: wawancaranya bersama The Times baru-baru ini, Shakira mengatakan kalau saat ini dia belum punya ruang maupun waktu untuk berkencan.
1: Kayak temanku banget.
0: Aku banget, gila.
1: Sibuk cari uang.
0: Sejak mengakhiri hubungannya dengan mantan pesepak bola Gerard Piqué di tahun 2022, Shakira masih berstatus single dan memilih fokus untuk membesarkan kedua anaknya, Mila dan Sasa, juga fokus pada karirnya.
1: Sudah siap bertemu dengan musisi selanjutnya. Kalau sudah, langsung aja yuk kita persilakan Ivan Seventeen naik 12 tangga dan menempati peringkat ke-13 bersama 769 poin untuk singlenya Jangan Paksa Rindu Beda. 13.

0: Ivan Seventeen mengaku sempat terkejut dengan algoritma digital karena dianggapnya sangat berbeda dengan era industri musik analog yang membuatnya dulu sibuk berjualan kaset dan CD untuk promosi. Menurutnya, viral dan tidak viral itu seperti bonus, tapi dia sangat bersyukur karena baru bisa merasakan bagaimana menjadi musisi yang hype secara digital.
1: Bukan bertemu sama new entry, tapi kita menemukan Anima dan
0: apa?
1: Lisa memasukkan kembali single Bad Angel ke posisi 12 berkat 783 poin dari Anda.
2: Re-entry.

0: Dalam music video Bad Angel, Lisa terlihat melepaskan diri dari kabel-kabel yang terhubung ke tubuhnya. Lalu tumbuh sepasang sayap putih sebelum melangkah percaya diri atas reruntuhan pilar-pilar kuno. Sementara itu Anima kembali dalam kondisi seperti trance, berlutut seolah mengendalikan reruntuhan itu dengan pikirannya. Perpaduan visual surrealis dan energi elektronik yang intens membuat Bad Angel terasa pas dengan identitas artistik Anima, sekaligus memberi ruang bagi Lisa untuk tampil dalam sisi yang lebih eksperimental.
1: Langsung lanjut lagi ketemu sama Ariel Noah yang menempati peringkat ke-11. Dulu kita masih remaja. Aduh. Berhasil naik 4 tangga berkat tambahan 783 poin dukungan dari Anda. 11.

0: Lagu yang ditulis oleh PD Baik dan diproduseri oleh Andre Dinut kental dengan nuansa nostalgia masa sekolah. Liriknya bercerita tentang memori masa remaja yang sederhana, cinta yang polos di bangku SMA hingga momen-momen manis di atas motor yang selalu membekas meski waktu telah berlalu. Cie.
1: Wah, sudah semakin dekat dengan akhir acara nih. Artinya kita juga akan segera mengetahui siapa nomor satu minggu ini. Apakah Anda yakin masih dipuncaki oleh Caliput dan Hikaru Utada?
0: Yakin?
1: Cari tahu sesaat lagi.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
3: Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Penguin Hot Music Chart. Kembali lagi sesi terakhir. Sudah gak sabar bukan? Tunggu dulu ya. Kita review dulu yuk yang muncul di 20 sampai 11. 20 ada Westlife, Your Love Amazes Me. 19, Bibi Rexha, Faithless, New Religion. 18 ada Hindia, Everything You Are. 17, Enau, Ari Lasmana, Sesi Potret. 16, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
4: Di peringkat ke-15 ada Salma Salsabil, Hachu. 14, Shakira Zoo. 13, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda. 12, Re-Entry Kita dari Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel. Dan juga 11, ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.
3: 10 besar dibuka oleh kemunculan new entry. Yeay! Ada Rizwan Fadilah, RN Boys, and Mahalini bersama singlenya Seketika yang membawa 784 poin awal.
5: New entry.

0: Mahalini Rahardja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata.
1: Melesat 28 posisi sekaligus, wow. Leoni dan Callum Scott ada di peringkat 9 dengan Stay yang mendapatkan 876 poin dukungan di minggu ke-8.
2: Number 9.

0: Leoni mendapatkan kontrak rekaman dengan Sony Music Australia di tahun 2016, di mana dia merekam single pertamanya Surrender yang diproduseri di Swedia pada tahun 2017. Lagu itu kemudian dipergunakan untuk iklan pakaian dalam Sylvie Mays. Setahun kemudian, Leoni merilis single Boots dan More Than Friends di tahun 2019.
1: Ternyata ada new entry lagi, sudah langsung masuk ke posisi 8 ya. Ada Shakira dan Burna Boy yang siap mengajak Anda berdansa sekaligus menggotset bola dengan single mereka Die Die yang membawa 942 poin awal. Number 8, new entry.

0: Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup.
1: Die,
0: dalam
1: die.
0: Lagu ini,
1: let's go.
0: Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik Maracana Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan atmosfer sepak bola yang megah.
1: Die Die, let's go. Hot Shot debut minggu ini terbilang mengagetkan karena yang masuk adalah Jennifer Lopez dan Pitbull.
0: Wow.
1: On the floor ke posisi 7 bersama 980 poin dukungan awal.
2: Number 7
3: new entry.
4: Hot Shot debut.
5: J-Lo. Ya tu sabes, no hay más.

0: ordinary. Masuk ke dalam 6 nominasi pada American Music Awards 2026, Alex Warren sangat disayangkan harus pulang dengan tangan kosong. Kasian banget.
1: Iya benar.
0: Dalam kategori New Artist of the Year, dia harus mengakui kekalahan dari Cat's Eye. Sementara dari kategori Song of the Year, Best Pop Song dan Best Vocal Performance, Alex juga harus membiarkan ketiga piala tersebut jatuh kepada Hendrix dengan single mereka Golden.
1: Oh, iya lagi, dan enggak cuman Alex Warren aja ya. Taylor Swift, Lady Gaga juga pulang dengan tangan kosong.
0: Oh my God.
1: Yang digadang-gadang bisa merebut tahta juara, Sheila on 7 kompak bertahan saja ya di posisi keempat setelah meraih 1275 poin dukungan untuk single mereka Sederhana.
0: Untung mereka enggak kepisah-pisah ya.
1: Iya. Kompak.
0: Kompak sepakat.
1: Yes. Number 4.

0: Dimas Chandra mengatakan bahwa lagu sederhana terinspirasi dari apa yang dia rasakan pada masa pandemi COVID-19 yang membuat musisi tidak bisa bebas tampil langsung di hadapan penggemar. Kondisi itu membuat dia menyadari bahwa ternyata beberapa dari koleksi alat musiknya hanya dibeli karena ingin mengikuti tren.
1: Gagal merebut posisi pertama, Backstreet Boys dipastikan turun ke peringkat 3. Shape of My Heart kali ini mendapatkan 1.323 poin saja dari Anda. Tapi keren loh, bertahan ya.
2: Number 3.

0: kalau yang ini siapa nih? Tinggal sisa dua nih.
1: Oh.
0: Siapa nih? Tadi ada yang belum ketemu Itgitaf ya? Ya udah, kita ketemu di posisi dua. Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Sekarang ada di posisi kedua. Dan lagu ini naik 3 peringkat dengan perolehan 1567 poin. Number 2.

0: Belum genap seminggu sejak dirilisnya album Berusaha di Bawah Hujan, beri kita Sri Ulina Meilala alias Iggy Taf meraih capaian besar di platform streaming musik. Dalam laporan terbaru Spotify, album penuh kedua Iggy Taf itu masuk dalam jajaran top album debut global. Ada di posisi ke-9. Berusaha di Bawah Hujan bersanding dengan 3 album baru Drake yang dirilis sekaligus Iceman, Made of Honor, dan Habibti.
1: Wow, sudah langsung bisa ketebak kayaknya ya siapa juaranya di minggu ini ya. Tapi sebelum itu, kita review dulu yuk peringkat sebelumnya. Posisi 10 ada Rizwan Fadila, R&B Boys, and also Mahalini dengan Seketika yang jadi new entry ketiga. 9 ada Leonie Calum Scott Stay. 8 ada Shakira, Burna Boy, Die Die sebagai new entry keempat. Posisi ke-7 Hotshot debut, Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor. Posisi ke-6 ada Nadif Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
0: Di peringkat ke-5 ada Alex Warren dengan Ordinary, 4 Sheila on 7 Sederhana, 3 Backstreet Boys, Shape of My Heart, 2 Iggy Taf Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Dan mahkota juara minggu ini resmi masih dipegang oleh Charlie dan juga Hikaru Utada yang berhasil meraih 2.118 poin dukungan. Jauh ya Wak, sama yang sebelumnya ya. Untuk single mereka, Home. So, congratulations.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Kalau beberapa musisi menjadikan konsernya begitu megah, tapi tidak demikian dengan Charlie Puth yang memilih menjadikan arena panggungnya terasa begitu personal. Saat tampil beberapa waktu lalu di Mohegan Sun Arena dalam rangkaian Whatever's Clever World Tour-nya, Charlie membuktikan mengapa dirinya pantas dikatakan sebagai musisi paling bertalenta sekaligus penampil yang underrated dalam industri musik pop saat ini.
1: Yeay, congratulations Charlie Puth Ikarutada sebagai pemuncak klasemen di Pimin Hot Music Chart selama total 8 minggu.
0: Udah 8 minggu?
1: Udah 8 minggu dia. Yang mau lagunya ikutan bersaing di chart ini, silakan request di WhatsApp, Telegram 0811-393494 atau request lewat sosmed, fanpage Facebook dan juga Instagram at Pingwin FM Bali dan juga X at Radio Pingwin FM. Jangan lupa TikTok kita juga ya di at Pingwin FM Bali.
0: Yang mau tahu secara lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopingwinfm.com dan di Instagram kita. Ada Yulia dan Wibi Nugra. Pulang dulu.
1: Jalan-jalan.
0: Sampai ketemu bersama sepatu rodaku. Sampai ketemu minggu depan lagi di Pingwin Hot Music Chart. Bye.
2: Thank you for listening Pingwin Hot Music Chart. Pingwin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

dengerin Penguin FM ya, di mobil atau di motor bareng pasangan gitu ya. Bisa sambil dengerin lagu kesayangan Anda, request aja lewat WhatsApp Telegram 08 11 39 3 494. Bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook ya di Penguin FM Bali gitu. Tapi Sally mau nanya deh, kalau misalnya kemarin Sally kan udah bernostalgia bareng sama Kak Abram kan tentang masa kecil Anda gitu, kali ini juga deh kayaknya ya Sally mau bernostalgia juga nih, pengen tahu kalau misalnya Anda sobat Penguin FM dulu masih kecil itu suka main apa sih yang sering dilakuin gitu. Entah main petak umpet ya kan, atau main kelereng yang hits banget pada waktu itu buat anak kecil, sampai jempol kita itu agak lecet gitu ya karena keseringan main kelereng, atau main lompat tali buat para ciwi-ciwi nih. Karena Sally dulu sering banget ya main lompat tali sobat Wingin FM, karena itu kayak seru banget. Atau ada permainan lainnya, bisa nanti ya diceritain sama Sally Maria lewat WhatsApp atau Telegram 08 11 39 3 494. Atau yang mau nyampein salam-salamnya juga bisa dengan format lagu requestan Anda, terus juga nama lagu requestannya apa, kemudian mau salamnya buat siapa. Pokoknya Sally bakal happy-happy terus di malam minggu yang menyenangkan ini, yang agak dingin ya sobat Penguin FM. Akhir-akhir ini kalau malam tuh dingin, semilir anginnya ya, daripada panas ya, mending dingin ya gak sih. Yaudah deh, cus aja kalau yang mau request lagu bisa, nanti Sally bakal puterin ya sampai jam 8 malam.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Penguin FM, your sweet music station, Small Steps, Big Impact. Dengerin lagu Lobo yang kau cantik hari ini berasa kayak dipuji, sobat Penguin FM, ya kan? Tapi anggap aja begitu, sobat Penguin FM, karena ketika kita sudah mendengarkan lagu kau cantik hari ini, kayak ngerasa terbus gitu gak sih moodnya dan PD-nya, ya gak sih? Iyain aja lah ya. Tapi sobat Penguin FM, kalau misalnya Anda pengen ditemenin dengan lagu-lagu favorit Anda, masih bisa banget, saya bakal puterin spesial untuk Anda. Dan buat yang mau disampaikan salam-salamnya buat orang tercinta, terkasih, atau sahabat terdekat, bisa banget lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau lewat Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan habis ini Sally bakal ngebahas sesuatu yang menarik tentang Indonesia, sahabat Penguin FM ya. Ditunggu.
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
0: Kabar baik dari Indonesia nih sobat Penguin FM, karena pada akhirnya harimau Sumatera masih punya harapan ya, karena 4 bayi baru aja lahir di Inggris. Walaupun ini jauh, nun jauh di sana, bukan di Indonesia, tapi yang terpenting adalah ini hewan endemik Indonesia yang lahir di Howlett Wild Animal Park di dekat Canterbury, Inggris. Jadi ada 4 bayi harimau ya, harimau Sumatera lahir di Taman Marga Satwa tersebut awal April 2026 kemarin. Cuman baru di-up di media sosial itu baru-baru ini, sobat Penguin FM. Dan ini merupakan kabar baik ya, kalau ternyata hewan-hewan endemik Indonesia itu juga punya sesuatu hal yang baik untuk diketahui. Karena yang selama ini kita tahu harimau-harimau kayak harimau Jawa itu juga sudah punah. Satu-satunya harimau yang masih ada itu adalah harimau Sumatera yang jumlahnya kurang dari 400 ekor, sahabat Penguin FM. Jadi kelahiran 4 bayi mungil harimau ini merupakan kabar baik gitu ya. Dan 4 anak harimau ini lahir dari induk bernama Tipah, seekor harimau betina yang baru pertama kali melahirkan nih sahabat Penguin FM. Terus kelahiran ini juga menjadi pertama ya bagi spesies harimau Sumatera di Taman Marga Satwa tersebut. Terus juga ada harimau Sumatera ini juga termasuk ya ke harimau yang hampir punah, cuman masih ada jumlahnya yang sudah saya sebutkan 400 ekor atau bahkan kayaknya nggak nyampe 400 ya. Dan ini disebabkan karena ancaman terhadap spesies ini cukup besar, kayak misalnya mulai hilangnya habitat akibat deforestasi, terus juga konflik dengan manusia sampai perburuan liar, sahabat Penguin FM. Tapi ya kita doain aja, semoga nih harimau Sumatera itu tetap bisa dilestarikan, dikembangbiakan, jadi biar nggak yang punah gitu loh kayak yang lainnya ya kan. Kita berdoa aja semoga hewan-hewan asli Indonesia tetap bertahan ya, tidak tertelan bumi, sahabat Penguin FM.

0: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta.
1: Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
3: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

All Stars Speaking Back, seneng banget deh. Kalau misalnya aku dengerin lagunya One Direction ini, Love You Goodbye, walaupun ini udah bertahun-tahun yang lalu ya Sobat Pengin FM, tapi berasa kayak nyesek gitu. Karena kayak seolah-olah ada seorang cowok yang gak mau ditinggalin sama ceweknya, dan dia terlalu terbayang-bayang dengan masa lalu, dengan kenangan-kenangan yang indah gitu. Kebayang gak sih, apalagi sekarang malam minggu. Ya walaupun malam minggunya mungkin Anda ada yang kelabu, ada yang galau gulana gitu ya, gak apa-apa, tetap dinikmatin aja. Karena bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa tahu yang tadinya patah hati, nanti bisa lagi, bisa ganti menjadi lebih happy lagi ya kan. Oke, Sobat Pengin FM, selalu juga mau bercerita dengan Anda Sobat Pengin FM, buat Anda yang pengen sharing sama Sally ya. Kalau misalnya dulu pas masa kecil itu, apa sih permainan yang sering banget Anda lakukan atau Anda mainkan bareng sama bestie-bestie bocil zaman dulu gitu ya. Apakah Anda sering kayak main petak umpet, main lompat tali gitu ya, yang karetnya disambung sampai panjang banget kayak gitu, atau main kelereng yang bikin lecet jempol, atau main permainan yang lainnya Sobat Pengin FM? Karena kan mainan anak kecil zaman dulu ya, sebelum ada gadget itu kan banyak banget. Tapi kalau anak kecil zaman sekarang sih kenalnya sama gadget ya bun. Dia gak kenal sama permainan apa itu lompat tali, apa itu bola kasti. Hah, coba tanyain, pasti mereka gak tahu ya kan. Tapi buat Sobat Pengin FM yang pengen cerita-cerita juga tentang masa kecilnya, mainan yang sering dilakukan itu apa, bisa chat aja di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram dan fanpage Facebook di Pengin FM Bali. Dan buat yang pengen request lagu, pastinya juga bisa banget ya. Nanti bakal seliputerin lah ya, sampai jam 8 malam nanti. Cus aja lewat WhatsApp atau Telegram. Ini sudah ada yang, coba kita lihat ya, apakah sudah ada yang request. Oke, ini ada Kak Fajar tadi ya, mau request lagunya Edgitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Tadi juga sudah seliputerin, semoga Kak Fajar atau FJR ini tadi sempat dengerin ya. Terus juga ada siapa ini yo? Mari kita lihat dulu. Oh, ada Kak Gus Bawe. Selamat petang Gek Selimaria, Gus Bawe di Batu Bulan hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kabar Sally hari ini baik, happy selalu dan pastinya. Semoga Kak Gus Bawe juga baik-baik aja ya, dan selalu happy di malam minggu yang dingin ini. Tumben banget ya dingin Sobat Pengin FM. Ih, padahal biasanya panas. Ya mending dingin-dingin lah ya, daripada panas-panas bikin emosi bun. Request lagunya Sheila on Seven yang sederhana. Permainan masa kecil, uang yang sering saya mainkan adalah kelereng dong, thank you. Ih bener banget sih, kalau cowok-cowok kan sering banget ya main kelereng ya kan. Pasti Anda Sobat Pengin FM juga sering, walaupun cewek juga kadang main ya kan. Tapi kalau zaman sekarang, ih pasti gak ada yang main anak kecilnya, jarang banget ya kan. Katanya sorry Jeng Sally, Jeng apa Gek nih. Ini udah happy banget nih dipanggil Gek lagi ya. Karena sejak melahirkan saya sudah tidak pernah dipanggil Gek lagi. Gak tahu kenapa sih berubah secepat itu ya kan. Oke, di prepare ya untuk lagunya Kak Gus Bawa, ditunggu. Ini sudah Sally masukin ke playlist. Terus juga ada Kak Gustu request lagunya Gea Indrawari yang Setengah Mati. Ini juga sudah Sally puterin tadi ya, semoga Kak Gustu sempat dengerin juga. Yuk kalau misalnya Kak Gustu pengen sharing juga sama Mini Food kali ini, apa sih permainan masa kecil yang sering banget dilakuin? Apakah Kak Gustu misalnya kayak Kak Gus bawa barusan ya, main kelereng atau main petak umpet, atau main lompat tali ya, atau main apapun itu deh semasa kecilnya, boleh di share sama Sally ya ke Agustu. Terus juga ini ada Mbok Desmar, nada-nada cinta. Oh mau request nada-nada cinta dari Rosa.
Sally selamat tugas, terima kasih juga Mbak Desmar. Hari ini Mbak Desmar gak malam mingguan nih sama pak suami gitu atau sama anak-anak Mbak Desmar. Apakah cuma stay at home aja sambil dengerin Pingin FM ya kan? Tapi kalau misalnya stay at home juga gak apa-apa sih. Yang penting bisa menikmati hari-hari atau malam minggu bareng sama keluarga. Terus untuk permainan masa kecil yang sering dimainkan lompat tali, bola bekel, sama juga nih bola bekel ya kan, petak umpet, masak-masakan. Masak-masakan sudah pasti anak cewek pasti melakukan ini ya gak, ya gak sih Bu Desmar? Karena saya juga dulu sering banget masak-masakan, udah gitu kayak bahan-bahannya beneran lagi pakai apa ya, kayak pisang gitu loh, pisang terus digoreng, digorengnya itu kayak wajan ala-ala gitu loh, dan beneran ada apinya. Kalau misalnya Mbak Desmar kayak gitu juga gak sih? Karena kayak seru banget ya kan. Nah kalau misalnya sahabat Pingin FM yang mau ikutan mini vote juga masih bisa banget. Kira-kira apa sih permainan masa kecil yang sering Anda lakukan sahabat Pingin FM? Apakah main kelereng, petak umpet, atau main apa ya, bola bekel kayak Mbak Desmar atau yang lainnya? Bisa di-share ya sama Sally. Dan

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Penguin FM, your sweet music station. Small steps, big impact, I won't give up. Sobat Penguin FM, untuk menemani Anda di malam minggu yang spesial ini, yang dingin ngeber ini gitu ya. Jadi buat Anda yang stay at home aja malam minggunya, bisa sambil request lagu favorit Anda lewat WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Bisa juga choose ke DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan buat yang pengen kepoin akun TikTok kita juga bisa ya, karena di sana nge-spill tempat-tempat yang bisa banget dikunjungin di weekend ini sobat Penguin FM, pastinya di Penguin FM Bali. Habis ini Sally bakal kasih tahu juga masih tentang Indonesia ya, biar kita makin cinta sama Indonesia ini.
1: Keliling Indonesia. Indonesia.
0: Oke, kita lihat ya, apakah kabar baik yang datang dari Indonesia lagi itu? Ternyata di Solo ya, tak hanya budaya aja, tapi gelaran festival juga bisa ngegenjot ekonomi wisata kota Solo, sahabat Penguin FM. Karena di sana itu ada gelaran Arging Mangkunegara ya 2026, yang bukan cuman festival budaya aja, tapi ini juga berhasil menggerakkan sektor ekonomi dan juga pariwisata kota Solo. Gimana enggak, sahabat Penguin FM? Karena festival ini tuh campuran dari festival yang memadukan budaya, olahraga, terus juga festival kuliner yang ternyata ini bisa ngedrive ekonomi mereka sampai 87,9 miliar. Atau bahkan ini naik sekitar 119,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan penelitian Kata Data Insight Center atau KIC, sahabat Penguin FM. Karena di sini nggak cuman festival budaya aja ya, karena Sally dulu itu sempat ikutan juga buat partisipasi di event ini sebagai penonton aja sih, sahabat Penguin FM. Tapi ini udah lama banget ya, Sally ikutan itu nontonnya di tahun 2018 dan itu gratis, tis, udah gitu seru banget. Karena di sana itu ditunjukkan juga kayak budaya-budaya Jawa itu seperti apa. Terus juga di sekitarnya itu ada food court atau kuliner-kuliner makanan yang kayaknya jarang banget lah kita temuin di sekitar kita, sahabat Penguin FM. Kayak misalnya es gabus. Di sana tuh dulu Sally dapetin gitu, kayak wow, aku mau flashback gitu ya. Terus juga di acara ini dengan menggunakan metode Keynesian ya, KIC itu berhasil menghitung secara keseluruhan dampak ekonomi langsung Arging Mangkunegara 2026 yang nilainya mencapai 33,4 miliar. Dan nilai ini itu berasal dari belanja peserta, pengunjung, plus operasional penyelenggara acara. Terus juga ada ya, setelah memperhitungkan efek ekonomi lanjutan, itu juga ada yang nilainya berkembang menjadi 87,9 miliar. Itu secara keseluruhan. Karena ini juga mulai dari sektor hotel. Terus juga di sana ada Mangkunegara Run 2026 atau 2026 yang melibatkan 7.750 pelari. Dan rata-rata dari mereka itu mengeluarkan sekitar 1,9 juta per orang. Gimana enggak banyak ya perputaran ekonominya? Karena bisa dibayangkan untuk di olahraga aja satu orang 1,9 juta dikalikan 7.750 pelari, bisa dibayangkan lah ya itu berapa banyak, sahabat Penguin FM. Ya semoga di Bali itu juga bisa ada festival-festival sejenis Arging Mangkunegara 2026 ini ya. Tapi di Bali sih udah banyak, kayak misalnya PKB itu juga di nanti-nanti ya sahabat Penguin FM. Tapi semoga perputaran ekonominya juga sedahsyat yang di Solo ini ya sahabat Penguin FM.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: You can never be your sweet music station, small steps, big impact. Aduh, belum sembuh luka di hati, udah datang lagi buat disakiti. Lagunya deep banget, sahabat Wingin FM. Cocok buat Anda yang pernah mengalami HTS atau lagi pendekatan sama seseorang tapi ternyata dikasih harapan palsu. Aduh, sedihnya bukan main ya, sahabat Wingin FM. Tapi ya, life must go on ya kan, walaupun sakit tapi tetap harus dihadapi. Gak boleh diratapi lama-lama, karena ya biar kita terus menjalani hidup ini dengan sukacita gitu ya. Dan berhubung sekarang itu malam minggu juga, tapi ini bukan waktunya jam-jam rawan kita untuk disakiti, tapi ini adalah jam-jam yang tepat untuk dibikin happy pastinya sama lagu-lagu favorit Anda yang bisa di request lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook kita di Penguin FM Bali. Yang pengen kepoin juga akun TikTok kita buat cari tahu tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi, yang hits lagi hits gitu ya, dan menarik untuk dikunjungi bareng sama keluarga atau sama pasangan gitu, bisa pantengin aja di TikTok di @penguinfmbali. Dan ini tadi juga sudah ada yang request ya sama sama Sally gitu di WhatsApp, ada Kak Fapang Bilkis di Denpasar request lagunya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt K featuring Haley Joel. Salamnya Aldo, Dimas, Agus, Eko dan all crew Penguin. Terima kasih Kak Fapang Bilkis. Semoga malam minggunya menyenangkan ya buat Kak Fapang. Terus ada Mbok Pancaneki, Sally selamat malam, request work Nona. Tapi aku sudah pulang work nih dan sekarang sudah di gym. Happy malam minggu semua, terima kasih. Aduh, Mbok Pancaneki ini ya rajin banget ke gym gitu. Bisa lah ditularin Sally-nya gitu biar ke gym, biar semakin langsing seperti Mbok Pancaneki gitu ya. Karena weekend-weekend kayak gini emang pas banget kalau kita me time-nya itu di gym, olahraga, cila, biar makin sehat. Iya kan? Biar lemak-lemak ini luntur, say. Terus juga ada Kak Gede Widiana, malam request lagu ya, Cinta Gila Dewa. Tapi sorry banget nih Kak Gede Widiana, untuk Cinta Gilanya belum ada di playlist kita. Mungkin bisa request dengan judul yang lain ya, siapa tahu ada. Nanti bakal seliputerin juga buat Kak Gede Widiana kalau misalnya ada. Terus juga ini ada Kak Gustu juga ikutan mini vote, katanya kalau dia waktu kecil sering main tarik tambang dan petak umpet. Nah, ini juga sering banget ya dilakuin sama anak-anak kecil yang kalau misalnya tarik tambang bareng-bareng itu udah jatuhnya juga bareng-bareng ya kan. Emang ini permainan yang seru banget dan tidak pernah bisa dilupakan ya, sahabat Wingin FM. Terus juga ada Kak Adi Hendrawan, halo Sally, selalu ada di sini. Wih, selalu ada di sini. Yang ada Sally selalu sendiri nih, sahabat Wingin FM. Kayak lagunya Peter Pan ya, Sally selalu sendiri. Merana banget sih. Terus ini untuk Kak Adi Hendrawan, request Last Kiss Pearl Jam. Okay, selalu bakal lihat dulu ya di playlist untuk Adi apakah ada. Kalau misalnya ada nanti langsung aja choose, selalu bakal masukin ke playlist. Okay, wow, ini barusan dikirimin sama Mbok Pancaneki, dikirimin foto di punggungnya gitu ya, foto punggungnya. Bisa dibayangkan orang yang rajin nge-gym, foto badannya itu seperti apa. Pas sahabat Penguin FM, singset pokoknya ya, Mbok Pancaneki ini mantap lah pokoknya ya. Sally jadi iri deh, katanya Sally ini backku, mana backmu? Back saya ya, berlemak sekarang Mbok Pancaneki. Tapi nanti kalau misalnya sudah waktunya Sally bakal diet, bakal rajin-rajin nge-gym. Jadi kalau misalnya nanti saya nge-gym, boleh lah ya kontak-kontak Mbok Pancaneki, siapa tau bisa bareng ya Mbok Panca. Dan buat sahabat Penguin FM yang mau ikutan mini fit juga bisa. Nah, kalau Anda itu dulu pas masa kecil sering banget mainan apa? Apakah petak umpet, lompat tali, kelereng, atau yang lainnya. Yang mau request lagu juga masih bisa. Selalu bakal tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Cus aja lewat WhatsApp Telegram 0811 393 494. Pokoknya selalu bakal tungguin ya.
1: Number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Maze, small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Amaze, small steps, big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Sobat Penguin FM, ini sudah mau jam 8 ya. Sally harus pamit dulu dari sini dan harus pulang menuju rumah gitu. Terima kasih yang sudah tune in sama Sally, yang sudah request lagu dan sudah kirim-kirim salam. Aduh, ini agak kurang bagus ya Sobat Penguin FM. Agak buru-buru buat pulang gitu ya kayaknya. Tapi abis ini ada Suma Wijaya yang bakal nemenin Anda Sobat Penguin FM di Nuansa Malam Weekend. Jadi stay tune terus, request aja lagu di sana. Selamat menikmati long weekend Anda dan selamat menikmati malam minggu ya. Sally Maria pamit. Bye-bye.

Pingin FM, your sweet music station, small step, big impact. Selamat malam sahabat Pingin FM, selamat malam minggu, happy weekend buat anda, happy long weekend ya. Ini kan cukup panjang juga libur kita di minggu-minggu ini. Sabtu libur, terus minggu juga libur, Senin ditambah libur lagi. Wah, selamat menikmati libur panjang sahabat FM. Tapi jangan lupa dong, walaupun liburnya panjang, requestnya jangan ikutan libur. Apalagi udah ada Semau Jaya nemenin anda malam hari ini. Kita ramaikan yuk weekendnya, biar asik, biar seru, nemenin jalan-jalan atau mungkin di rumah aja juga, gak harus kemana-mana kan, gak harus keluar, tapi yang udah keluar seru-seruan ya bareng semua. Ya kan, pokoknya dimanapun anda berada, di luar, di rumah, dimanapun, pokoknya tetap seru dengan lagu favorit anda dari playlistnya Penguin FM Bali. Langsung yuk kasih tahu Semau Jaya dari WhatsApp atau Telegram, tinggal dikirim aja by text, by chat gitu kan, di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Nah jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Penguin FM Bali. Terus yang mau streaming yuk gabungan di live.radiopinguinfm.com. Dan yang mau request langsung yuk kirim, saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: J-Lo!

0: Satu lagu dari Jennifer Lopez featuring Pitbull, sahabat Pindah FM on the floor, biar lebih semangat, lebih menyala malam hari ini, apalagi malamnya malam yang sangat spesial gitu kan, malam yang panjang gitu katanya. Bener gak sih malam minggu tuh malam yang panjang? Ada yang pernah ngecek gak sih, ngukur gitu kan, bener gak malam panjang? Mungkin karena biasanya kalau hari kerja gak bisa begadang gitu kan, tapi kalau malam minggu kan bebas karena weekend, besoknya libur, jadi lebih panjang begadangnya gitu mungkin ya. Makanya banyak orang bilang sama FM bahwa malam minggu adalah malam yang panjang, tapi yuk buat malam kita makin panjang malam hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda, karena pastinya semuanya udah siap nemenin Anda sama FM sampai nanti di jam 12 malam. Panjang banget kan jamnya, 4 jam. Yuk kita ramaikan dengan lagu-lagu favorit Anda, kasih tahu semua Wijaya mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa aja. Nah, boleh dikirim sekarang di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali dan di X @RadioPinguinFM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Saya mau sapa-sapa dulu, tadi ada yang sudah menyapa, ada Bu Nana. Selamat malam buat Bu Nana, udah muncul nih. Apa kabar? Kabarnya baik. Bu Nana ini semoga sehat katanya, siap. Terima kasih ya Bu Nana ya. Bahkan ini kurang jarang hadir, bawaannya capek kayak mau flu, jadi cepat tidurnya. Oh gitu. Besok coba untuk bersepeda, sudah lama absen sebelum hari raya. Jadi request hanya ini The Weeknd, In Your Eyes. Oke, siap Bu Nana, ditunggu lagunya ya. Terus colek-colek besti-bestinya Gustu, Dayukanya, Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, Bujro Anom, Happy Listening Penguin, makasih semua. Ditunggu lagunya, siap antre, siap. Nggak perlu antre Bu Nana, habis ini semua bakal puterin lagunya buat Bu Nana. Terus ada juga Amin Mimbar, selamat malam dulu buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Gimana kabarnya Min? Semoga kabar baik juga ya. Yes, G-Low on the floor, chart number 7. Ya, ini salamnya buat Akbar Firmansyah, lagi galau di malam mingguan. Oh, kenapa Akbar? Akbar ada yang dipikirkan malam hari ini galau? Ya, biar gak galau, boleh dong kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa, kita obati galaunya biar tidak berlarut-larut, atau mungkin biar cepat rilis galaunya. Sambil dengerin lagu, mau lagu galau bisa, lagu yang ceria juga bisa, tergantung nih firman mau yang mana ya. Terus makasih juga buat Aminimar yang udah stay tune, udah salam-salam juga malam hari ini ya. Ditunggu nanti absensi dari crew boys-nya. Terus Mbak Desma, selamat malam. Ada Moromi Jimbara, Moromi tadi requestnya J-Lo yang diputerin, jadi udah langsung ke play lagunya. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga, selamat malam. Udah ada berapa nih yang udah stay tune malam hari ini? Ada... Oke, itu aja. Oke deh, udah ada berapa aja yang udah stay tune di malam hari ini. Saya tungguin lagi requestan Anda. Yuk, mumpung lagi awal-awal nih, kasih tahu juga semua awal-awal lagunya biar nanti bisa di-play lebih dulu. Jadi langsung dikirim sekarang di WhatsApp atau Telegram. Yuk, sahabat Pingin FM di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinginFMBali dan di X @RadioPinginFM. Nah, perubahan tadi Bu Nana ini sempat bilang sempat kecapean gitu kan, sempat juga kayak mau flu, cepat tidurnya hari ini ya. Semua mau ngobrol nih sama FM, kalau bangun tidur gitu kan. Nah, ini pernah gak sih ngerasa pegal-pegal, terus masa kayak tubuh itu gak fit lah? Nah, gimana nih, pernah gak sih ngerasain hal tersebut? Jadi ini semua mau bahas kenapa kira-kira, dan apakah wajar, dan kapan kita harus pergi ke dokter untuk memeriksakan. Jadi yuk kita simak bareng-bareng.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Ya, yeah, seperti yang udah Suma mention tadi ya, malam hari seharusnya menjadi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tapi tak jarang nih sebenarnya kita justru terbangun dengan rasa pegal atau kekakuan otot ya, yang mengganggu aktivitas pagi. Nah, sensasi tidak nyaman ini bisa muncul di berbagai area tubuh seperti leher, bahu, punggung, hingga kaki, dan intensitasnya bervariasi dari yang ringan hingga cukup menyulitkan. Kondisi ini meskipun seringkali bersifat sementara, dapat menjadi indikasi bahwa ada masalah nih yang perlu diperhatikan jika terjadi berulang kali. Saya baca dari femela.com. Nah, pegal setelah bangun tidur adalah keluhan umum yang disebabkan oleh kurangnya gerakan saat tidur nih, Sabda FM. Posisi tidur yang buruk atau kualitas kasur yang tidak mendukung, terus bisa juga karena dehidrasi dan peradangan atau inflamasi dalam tubuh, termasuk akibat kondisi seperti rheumatoid arthritis, merupakan faktor penting penyebab kekakuan pagi hari. Penuaan memengaruhi elastisitas otot dan juga produksi cairan pelumas sendi. Sementara kondisi medis seperti osteoartritis, fibromyalgia atau kekurangan vitamin D juga bisa berkontribusi. Nah, kapan kita harus pergi ke dokter untuk memeriksakannya? Jadi, ada saatnya kita perlu berkonsultasi dengan dokter jika kekakuan berlangsung lebih dari 20-30 menit atau ini memburuk seiring waktu. Nah, ini bisa menjadi tanda masalah yang mendasari, terutama jika kekakuan bertahan lebih dari 1 jam dan disertai pemekan sendi nyeri hebat atau rasa hangat, segera cari bantuan medis. Jadi agar bisa mendapatkan pertolongan dan kita juga bisa mendapatkan solusi terkait dengan masalah yang kita alami. Dan semoga kita tetap sehat dan juga bisa beraktivitas dengan optimal.

Maze, small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Gimana malam hari ini, udah dibikin romantis atau belum sahabat Nevem? Ih, seneng banget ya. Ya buat yang ada pasangan gak apa-apa lah, romantis-romantis berdua bersama pasangan Anda gitu kan. Tapi kalau yang masih single seperti Suma Wijaya di sini, yuk kita bareng-bareng dulu ya, request lagu, bikin romantis dengan lagu-lagu favorit Anda aja. Ya kan makin asik makin rame walaupun ya sendiri. Tapi seneng deh kalau udah menyapa sahabat Pina FM, udah mulai menyapa yang di TikTok, udah mulai rame kayak gini, seneng. Jadi hilang itu apa kesepian di malam minggu. Jadi kita buat rame ngobrol ya, sambil kasih tahu Suma yuk mau request lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa aja. Yuk kirimnya di WhatsApp atau Telegram sebenarnya di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Selamat malam dulu buat yang udah gabungan dari TikTok di at Penguin FM Bali. Saya udah live dong. Yuk yang di rumah, yang tidak apa-apa

ngapain, atau mungkin kayak bingung mau ngapain atau pengen cari kesibukan lain, boleh live. Saya udah live, jadi bergabung di live TikTok saya aja, kita ngobrol malam hari ini. Udah ada beberapa juga, ada Mok Rai, ada semua aja, selamat bergabung Mok Rai, salam sama Dek Aka ya. Terus ada juga Papang Bilkis, ada Buni, Intan, selamat bergabung. Terus ada siapa lagi nih, coba saya sapa-sapa dulu satu persatu yang udah. Oh, ada Motitin Crazy Woman, ini pasti menunggu lagunya Home ya, dari Charlie Foot yang udah di siapkan habis ini ya Motin ya. Terus ada Madesmar juga, lagunya tadi udah ke play. Ada Gustu, lagunya apa Gus? Terus ada Mbak Dian, ada Papang Bilkis, ada Ade juga masih stay tune. Ade mau lagu apa deh? Terus ada Moromi, ada Gustu juga, dua loh Gustu join. Ya, ada Kurniawan, selamat bergabung KR. Ada Basic juga, selamat bergabung. Rian Putra, selamat bergabung juga malam hari ini. Tunggu lagunya, nanti bakal semua siapin satu persatu. Terus kalau dari WhatsApp ada yang baru nggak? Tadi, oh udah semua bacain juga semuanya. Jadi yang lain, yuk ramaikan malam hari ini. Kita isi malam minggu ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Ada Kak Abi, selamat bergabung. Kita dengarkan dulu gitu kan. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa banget, kasih tahu semua yuk. Malam Kak Abi, mari request lagu apa, boleh yuk kasih tahu semua, boleh langsung komen di TikTok atau mungkin mau spesial disapa nanti biar bisa dibacain di WhatsApp atau Telegram, nanti udah ada nomornya di 0811 393 494 ya. Sekarang bisa dikirim dulu sama FM lagu apa yang mau didengarkan dan kasih tahu semua yuk, buat semua sibuk lah malam hari ini ya, biar kita bisa senang-senang dengan lagu-lagu Fortana Ritual Jonas Blue Kak semua. Oke, coba semua cek dulu, semoga nanti lagunya ada. Terus buat yang lain yang mau kasih tahu juga, itu tadi dari Kak Ade ya. Dan kalau Anda mau request lagu, mau denger lagu favorit, kasih tahu semua aja, nanti semua bakal siapin sampai jam 12 malam. Yuk kasih tahu sekarang. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, Gubernur Bali Wayan Koster menyebut Bali berkontribusi sekitar 55% terhadap devisa pariwisata nasional. Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers Bali and Beyond Travel Fair BBTF 2026 di Bali International Convention Center The Westin Resort Nusa Dua Bali pada Sabtu 30 Mei 2026. Beliau menjelaskan pada 2025 devisa pariwisata yang dihasilkan Bali mencapai 176 triliun rupiah, sementara total devisa pariwisata nasional mencapai sekitar 320 triliun rupiah. Dikutip dari detik.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Bingo FM, Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact. Satu lagu Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beat ya, spesial buat yang dari kesadak adek Giri Mahendra yang ada di Sanurkaja, sudah hadir malam hari ini. Lagunya udah diputarkan ya dek ya, semoga bisa terhibur malam hari ini. Terus buat yang lain, yuk sahabat Bingo FM yang malam hari ini pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja, jangan sungkan-sungkan gitu ya. Pokoknya langsung kasih tahu semua uji aja, yuk langsung kita dengerin lagu favorit Anda. Kirimnya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494, bisa juga Instagram dan juga fanpage Facebook kita ya di @penguinfmbali, terus di X juga bisa di @radiopenguinfm. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Dan yang mau di TikTok juga, wah udah ada Bligos bawa juga. Baru aja saya lihat chatnya dari WhatsApp kita ya di 0811 393 494, ternyata udah join juga dari TikTok. Makasih ya buat semuanya udah tetap layar. Saya mau sapa-sapa dulu deh, ada siapa aja yang udah joinan di live TikTok saya malam hari ini. Ada Mbak Desmar, ada Motitin masih stay tune juga, ada Gustu, ada Madian Kesuma, terus ada Kakak Diah Kanyawati, ada AB, ada Made Suja, ada Gustu juga, Gus Bawol, loh Bayan Romiani, Moromi ya. Ada Ade juga tadi, ada Gio Satria juga baru muncul malam hari ini. Makasih loh yang udah nge-gift juga. Thank you banget udah ngeramein malam hari ini. Dan sekarang semua mau baca-bacain dulu salam-salamnya. Kalau ada yang mau salam boleh hadir ketika di absen dia loh. Gimana itu konsepnya? Itu ada alarmnya itu gimana ya? Pas banget nih, pas absen langsung hadir nih Gio ya. Ada Mang N juga udah absen, udah hadir malam hari ini. Mau request lagu apa? Boleh kasih tahu aja malam hari ini ya. Semuanya udah siap buat memutarkan lagu-lagu favorit Anda. Langsung yuk, udah disebutin juga cara-caranya untuk request. Gampang banget. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ditunda-tunda. Langsung dikirim sekarang aja. Tadi udah ada Kadek Giri Mahendra ya, udah dibaca juga salam-salamnya. Terus ada Bligos Bawa. Nah kalau Bligos Bawa malam hari ini sudah menyapa juga, sudah menemani dari live TikTok juga ya. Ada Mbak Meta Roswita, selamat bergabung Mbak Meta. Weekend ini kemana Mbak Meta? Mbak Meta kalau masalah weekend tanyain tempat-tempat wisata boleh banget ya. Karena Mbak Meta kayaknya jalan-jalan terus deh. Banyak tempat-tempat wisata yang udah dikunjungin. Jadi kalau nanyain tempat wisata seneng deh sama Mbak Meta. Boleh Mbak Meta cerita juga nih kalau di minggu ini kemana Mbak Meta? Terus ada Bligos Mawo juga, semua mau bacain dulu deh dari WhatsApp ya sahabat Navem. Kalau Bligos Mawo sudah menyapa malam hari ini, selamat malam katanya. Terus request lagunya The Muffet, Girl of My Dream. Kirim salam buat Budian Kusuma, Juni Natih, Budayu Asriani, Mama Rosi, Butitin, Mbok Rom-Rom. Terus relasi malam ini, Bila Octavia, ada Yulia, Yuka Putri, Dewin Hai, G Tiara, G Rati, Cintia, Pita, Meina Sitra, Gong Mas Pemayun, Putri Adiva, Sandrina Dita, Ayu Putriani, Mirah Dwi Yanti, Dinda Amela, Anggun Senita, dan Baby Yasmin. Thank you juga buat Bligos Bawa. Wah ini momen-momen ketika berkunjung ke sini ya. Terus pada duo ide bagus, Gus Bawo featuring Gustu, biar lengkap Mbak Meta tambahan. Wah pas banget nih, Mbak Meta udah muncul juga nih di TikTok. Kelahangan Sweet Yuk. Oh di mana itu Mbak Meta? Di Bali kah atau di luar Bali? Maaf saya tidak terlalu familiar dengan tempat wisata ya, mungkin bisa dijelaskan Mbak Meta. Soalnya itu kan Mbak Meta ini udah tournya kemana-mana soalnya. Jadi gak hanya di Bali, jadi harus, oh Karangasem masih di Bali ternyata ya. Oke deh, nanti sempat kepoin dulu ya, Lahangan Sweet itu di mana? Soalnya baru dengar. Ini karena saya yang apa yang belum tahu gini ya, tahu tempat wisata atau emang jarang update aja. Oke deh, nanti coba dicek dulu ya Mbak Meta ya, gininya untuk tempat wisata yang ada di Karangasem itu dicatat apa tadi namanya ya. Namanya adalah Lahangan Sweet. Oke deh, makasih infonya Mbak Meta. Buat yang lain juga yang mau info request lagu apa boleh kasih tahu Suma aja yuk, biar Suma bisa siapin lagu favorit Anda. Kirimnya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook ya. Lanjut masih bacain dari Amin Mimbar.
Selamat malam dulu buat Amin Mimbar. Tadi Amin Mimbar ini sudah request lagunya Papaute. Soalnya buat Crew Boys sudah ada yang ngumpul. Wah, ternyata di Marcel sudah mulai ngumpul nih. Ada Akbar Firmansyah yang lagi makan malam. Buat Suwi, bagaimana operasi plastiknya kemarin, apakah lancar? Tidak ada operasi plastik ya, tidak ada. Semua cuma perawatan gigi aja guys. Jadi buat yang pengen melihat apa yang baru, boleh nanti gabung di live. Itu streaming ya. Di live TikTok aja. Kalau mau streaming kita di live.radiopinguinfm.com. Oke. Makasih ya buat Amin Mimbar. Ada Tut Suara Hati juga sama bergabung. Ada AB, ada Bingus Bawa juga masih tetap layar. Makasih buat semuanya udah tetap layar. Gak nyangka loh, baru aja ini live udah 7K aja yang tetap layar. Yuk kita ramekan lagi berapa nih targetnya malam hari ini. Semoga makin banyak ya tetap layarnya. Optimis nih kalau malam hari ini bisa menembus 10, lebih dari 10K kayaknya. 15K mungkin. Iya deh. Pokoknya saya serahkan kepada semua sahabat Penguin FM. Kita ngobrol, kita ramaikan yuk dari live TikTok di @PenguinFMBaliI. Terus lanjut lagi buat baca-bacain salam-salam. Kalau tadi udah ada Amin Mimbar, juga ada Bigus Bawa. Ada Pak Panca, selamat malam buat Pak Panca. Request lagunya adalah Malam Biru, Sandi Sederu. Ini menyapa sambil tutup pintu gym. Wow, awas kekunci loh Pak Panca. Ya kan? Ini Pak Panca keseringan banget ya nge-gym, olahraga lupa waktu sampai gymnya ditutup. Awas loh, nanti kekunci di sana. Pernah gak sih kekunci di gym? Ya moga-moga enggak ya, serem juga kan. Kalau kekunci di gym gitu kan, pulang-pulang besok pagi, atau malah seneng bisa olahraga bebas jadinya berjam-jam. Ya, salam buat semua yang lagi stay tune aja. Terima kasih semua. Terima kasih juga buat Mbak Panca. Ditunggu ya lagunya, lagu dari Sandi Sandoro yang Malam Biru. Jadi semoga aja nanti bisa terhibur dengan lagunya. Terus udah sepi gymnya, iyalah. Udah malam, Mbak Panca udah jam 9 ini. Ya, Mbak Panca ini olahraganya memang semangat sekali ya. Walaupun malam tetap hajar gitu kan. Terus lanjut ada Mojun nanti juga. Selamat malam buat Mojun. Mojun tumben loh semua bisa menyapa malam hari ini, senang banget deh. Kabar semua baik. Semoga Mojun dan keluarga juga baik di sana, sehat selalu. Request lagunya Westlife Your Love Amaze Me udah semua siapkan, ditunggu aja ya. Tadi ada beberapa lagu baru yang mengantri. Nanti setelah lagunya sesuai antrian, bakal diputarkan lagu dari Westlife sesuai dengan requestan dari Mojun Inati. Terus ini katanya, oh iya iya iya, makasih ya Mojun ya. Pokoknya nanti kalau Mojun bisa tune aja, nanti semua tungguin, semua siap memutarkan requestannya. Oke, okay? Ada Gustu Raditya, selamat malam buat Gustu. Kalau Gustu tadi request lagunya Belum Siap Kehilangan, ini spesial mengenang duo Anabul. Oh kenapa Anabulnya? Oh wala, sakit ya. Oh Parvo, iya iya, dulu semua sempat punya Anabul juga yang kena sakit itu. Jadi memang itu agak parah juga sih, dan akhirnya selamat loh. Emang ini kadang-kadang penyakit parvo ini, virus gitu ya, yang menyerang Anabul itu benar-benar kayak menyiksa. Dulu anjingnya Suma gitu kan, itu diinfus loh Gustu, diinfus itu beberapa hari dan akhirnya selamat. Ya itu syukurnya selamat. Tapi ada yang enggak terlalu parah, pada awal mulanya malahan dia berpulang kan. Jadi gak tentu nih, tergantung ya. Tapi syukur-syukur tuh ada kemarin berapa waktu tahun yang lalu kan, anjingnya semua juga sempat kena sakit itu sih. Tapi ya syukurnya selamat aja gitu kan. Dan sekarang masih sehat ya anjingnya di rumah. Terus ini salam-salamnya buat Marmar, buat Diagus Oki, ada Koko David, ada Ojan juga, ada Bagus Bapak, ada Ibu Jero Anom, ada Budi Nana, ada Pak Inca di Salam Agustu ya, ada Mojuni Nati juga, ada Kak Erik, ada Budayu, ada Katika, terus ada juga Kak Idriana, juga Kak Evariana, Mbak Sutaroji, ada Kak Dian Kesuma, Mbak Meta disalamin sama Gustu, sama Bli Dewo Oke ya. Gustu yang kuat ya, Gustu pasti kuat lah pasti. Terus ada Mbak Dian Kesuma, selamat malam buat Mbak Dian, requestannya tadi adalah lagu dari Sheila on Seven yang Sederhana. Salamnya buat Moromi dan semua sahabat Pinavem, buat semua semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih ya buat Mbak Dian Kesuma juga. Semoga ini kondisinya tetap fit, tetap sehat ya, walaupun disor-sor asik katanya dari kerjaan. Wah, semangat, semoga malam hari ini bisa istirahat dan bisa kembali fit lagi kondisinya. Terus
ada Burana tadi udah dibacain, Madesa Mariani, hai Madesa. Kalau Madesa tadi requestnya adalah Shape of My Heart, Backstreet Boys, Happy Weekend buat semua sahabat Pengin FM, Mbak Dian, Mbak Romi, Mbak Titin, Mbak Iga Panca, Mbak Marusi, Gus Oki, dan semua sahabat Penguin yang lain. Stay tune semua, selamat siaran, terima kasih. Makasih ya buat Mbak Desmar juga yang ada di Tabanan. Terus yang ada di Jimbaran ini ada Mbak Romi, tadi requestnya adalah lagu yang semua putarkan, lagu On The Floor, Jilo dan juga Pitbull. Soalnya buat Pak Suami, Dilan, Bagus, dan juga ada Mbak Dian, Kesuma, Mbak Desmar, dan semua sahabat Penguin FM, selamat istirahat. Suma, terima kasih, semangat siaran. Siap, terima kasih juga buat semua yang udah menyapa, udah request lagu. Terus kalau dari WhatsApp udah semuanya semua bacain. Oh, ada Mokadek Kediri juga. Halo Mokadek di Kediri, selamat bergabung juga dari Tabanan ya. Ini request lagunya What Could Possibly Go Wrong dari Melanie C. Salam buat Meita and Mama tuh di area, buat Suma buat bertugas. Eh, terima kasih. Makasih juga buat Mokadek di Kediri ya. Juni Nati, Mojun, terima kasih semua. Makasih juga buat Mojun Nati, ditunggu lagunya Mojun ya. Request lagu dari Telegram tadi dari Rian Putra, Chiana Spyro, Material Love, udah semua siapin, ditunggu juga lagunya. Dan buat yang lain, yuk sahabat Pengin FM, saya masih menunggu requestan Anda, masih panjang banget waktunya, langsung kasih tahu sekarang di WhatsApp, di Telegram juga bisa di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram juga, fanpage Facebook at Pengin FM Bali, dan di X at Radio Pengin FM. Yuk dikirim sekarang, saya tungguin sampai nanti di jam 12.

Maze Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Pingin FM, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Italia 2026 yang berlangsung di sirkuit Mugello Sabtu 30 Mei. Sementara Marc Marquez berada di posisi keempat. George Martin berhasil mencatatkan catatan waktu tercepat dalam putaran pertama sesi kualifikasi MotoGP Italia 2026 dengan torehan 1 menit 44,284 detik. Sementara posisi kedua mampu ditempati oleh Raul Fernandez dengan diikuti Marco Bezzecchi di urutan ketiga. Dikutip dari cnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know. Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akwot. Nah, ternyata fenomena dari Blue Moon ini akan terjadi besok tanggal 31 Mei 2026, sahabat Penguin FM. Jadi, ini udah saya spill-spill gitu kan, bakal ada sesuatu besok. Jadi, fenomena langka Blue Moon diperkirakan akan kembali menghiasi langit pada akhir Mei 2026, dilansir dari Akwot Instagram. Peristiwa ini menarik perhatian karena hanya terjadi sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Nah, Blue Moon adalah sebutan untuk bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender setelah purnama pertama muncul di awal Mei. Purnama kedua di akhir bulan itulah yang disebut Blue Moon, meski namanya berarti bulan biru gitu ya. Bulan ini biasanya tidak tampak berwarna biru. Oh gitu. Ya, walaupun namanya Blue Moon, jadi bulan ini biasanya tidak tampak berwarna biru sebenarnya, tapi ini adalah bulan purnama yang muncul dua kali dalam satu bulan kalender. Oh gitu, ya, siap. Jadi gimana menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Iya kan, kembali lagi viral Sona FM. Lagunya lumayan lama dong, tahun 2012. Tapi kok akhir-akhir ini lagunya viral banget ya. Dan lagu ini mengingatkan saya akan sesuatu. Tapi ya, udah dikode-kode ini sama sahabat pengirap yang udah ada di TikTok. Oke deh, ini kita ramaikan dulu komen-komennya malam hari ini. Ramaikan juga requestannya sahabat pengirap FM dengan lagu-lagu favorit Anda. Kasih tahu Sumayo, ini lagu bagus dari Tasya Kamila yang kembali lagi viral. Siapa nih yang udah menggunakan sound ini? Nah, semoga aja lagu ini bisa menghibur Anda juga yang lagi menikmati malam minggu, yang lagi bersenang-senang, lagi melakukan quality time gitu kan, lagi menikmati hari weekendnya biar lebih semangat lagi. Boleh sekarang yuk kumpul lagi. Kita dengarkan lagi salam-salam dan juga requestan yang udah masuk. Sambil buat Anda yang belum request sama sekali dari tadi, belum gabungan, sekarang waktunya. Karena masih 2 jam lagi, masih cukup panjang, semua ujian nemenin Anda. Langsung aja yuk kirimnya sekarang di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah, kalau dari fanpage Facebook sahabat Penguin FM, ini sudah ada yang menyapa, ada Sang Tuketut dari Gianyar. Terima kasih ya buat Sang Tu yang udah menyapa Swawijaya. Terus ada juga ide bagus Widiantara dari Sidem Bundut Bangli hadir. Oke, siap. Ada Britike Kembaran juga, selamat malam. Ada Dek Apong, ada Tumiyong Virgo, selamat malam buat Tumiyong Virgo. Terus ada juga Kadek Giri yang ada di Sanur. Lagunya One Direction, Story of My Life. Ada Kadek Hendra juga. Terus ada Dewa Boncu yang sudah menyapa dari Kedewatan Ubud Monitor, terima kasih. Ada Wayan Siaja juga sudah menyapa malam hari ini sahabat Nebem. Jadi udah ada beberapa juga yang menyapa. Tadi ada Wayan Siaja udah suma sapa gitu ya. Ini dari Mas Ubud juga. Terima kasih ya buat Wayan Siaja. Ada Ketut Kalpa dari Suwak Buleleng juga hadir. Terus ada juga Nyoman Landung, apa kabar, dari Penasan Kelungkung. Ada Dua Putri Bali, ya sudah menyapa juga, terima kasih. Melani Azza, selamat bergabung. Terus ada Morai Sukarti, selamat bergabung juga dari seputaran Kerobokan. Ada Aba Wesel, hai Aba Wesel, selamat malam. Igede Sudara juga selamat malam dari Lombok hadir. Ada Madi Darmini, selamat malam dari Umakuta, stay tune. Koming Suwati Siwang Kaji hadir. Ada Gusti Ayu Parwati dari Denpasar, Ciko Maria hadir juga. Dede Mahes hadir di Angantake. Terus ada Madi Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prison. Ada Okom Liarta, Padang Sambian juga hadir. Iketut Aris Sugina Dinastra dari Padang Sambian juga sudah menyapa malam hari ini. Nah, itu dari fanpage Facebook kita sahabat Penguin FM. Kalau gitu selamat berlanjut dulu deh ke WhatsApp untuk menyapa Anda. Kira-kira siapa yang bergabung dari WhatsApp? Ada Apri Mai, ada Diah Prabandari, sama bergabung ada Endang Pajarwati Mbak N ya. Terus siapa lagi nih? Coba semua cek satu persatu. Ada Mak Desma, ada Mak Dini, ada Ji Dewa, ada Lohromi, Moromi, ada Mak Desuja, ada Dian Kusuma juga, ada Kusuma, ada Ina, Ino, Ino, sama bergabung, ada Aides juga. Selamat bergabung ya. Masih menyapa, masih setia menemani semua live di sini. Tapi kita live sampai jam 10 malam aja ya. Ya udah lama juga, biar nanti bisa juga dengerin lagu favorit lebih fokus lagi gitu kan. Dan sekarang boleh kasih tahu Sumawiji lagi mau dari lagu apa sahabat Nevem. Sambil saya mau sapa-sapa dulu kan, baca-baca dulu yang belum saya sapa. Tadi ada Amin Mimbar request lagunya Kenangan Terindah, soalnya buat crew boys dan girls. Oh, ada girls juga. Udah nambah nih anggotanya ya, makin rame nih di Singaraja ya Min ya. Ada Rido, hai Rido, selamat malam buat Rido. Ada Kak, ada Akbar juga, selamat malam juga buat Akbar. Ada Mario, hai Mario. Ada Rama, ada Nina. Wah wah wah, makin rame nih di Singaraja. Semangat nongkrong ya buat crew boys dan girls yang ada di sana, yang masih nongkrong
nongkrong di Mimbar Sel Jalan Hasanuddin Singaraja. Thank you Sweet, thank you juga buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Terus Bu Juninati, ini masih begadang juga guys. Ini ibu guru masih mengisi rapot siswa-siswanya nih. Dan buat Anda juga yang masih begadang malam hari ini, masih ngerjain pekerjaan walaupun weekend, semangat aja. Ada Aditya Pak Yandi juga bergabung, terima kasih. Dan buat Anda yang mau bergabung juga dengan requestan, mau dengerin lagu favorit Anda, bisa banget sahabat Pengguna FM. Langsung kasih tahu semua yuk, langsung dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pengguna FM Bali, dan di X at Radio Pengguna FM. Jadi kirim sekarang aja biar bisa saya siapin lagunya. Mau dong Itada Hikaru yang First Love. Oke deh Morom, nanti semua bakal siapin lagunya. Terus buat yang lain juga yang mau disiapin lagunya, tinggal bilang aja. Saya tungguin sampai jam 12 malam aja ya.

Satu lagu dari Rizky Febian, sahabat Bunda FM hingga tua bersama. Wah wah wah, seneng ya kalau udah ada pasangan gitu kan, bisa bersama hingga tua. Pastinya semuanya pengen seperti itu. Tapi pernah gak sih bertanya-tanya, sahabat FM, jangankan gak bisa menua bersama, kenapa masih melajang? Gimana cara membangun sebuah hubungan? Nah, jadi kita bakal bahas yuk bareng-bareng, supaya bisa nih seperti lagunya Rizky Febian, hingga tua bersama nanti bersama dengan pasangan. Kira-kira gimana ya caranya? Makanya yuk ngobrol, kita bakal simak bareng-bareng yang Suma bakal baca. Iya, jadi pertanyaan mengapa masih melajang itu mungkin pertanyaan yang sering banget ya dipikirkan ya, termasuk saya, diketawain saya hari ini. Ya kan? Ini saya baca dari femila.com sonfm. Mungkin sering terlintas di benak gitu ya. Seringkali penyebabnya bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tanpa disadari justru menghalangi terjalinnya sebuah hubungan. Nah, Anna Karimo, seorang pakar kencan sekaligus pendiri layanan kencan, ini telah mengidentifikasi beberapa kebiasaan umum yang bisa menjadi alasan dibalik status lajang seseorang. Memahami pola-pola ini merupakan kunci untuk mengubah perjalanan cinta menjadi sebuah hubungan. Nah, ini yang pertama adalah menemukan tipe pasangan ideal. Ini sangat penting untuk menemukan hubungan yang tepat. Kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kita layak dicintai adalah fondasi penting dalam mencari pasangan. Fokus berlebihan pada kekurangan diri dapat memancarkan energi negatif dan menjauhkan calon pasangan. Mengenali dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini adalah langkah fundamental untuk bisa mengubah kehidupan cinta. Dengan kesadaran diri dan kemauan untuk beradaptasi, kita bisa membuka diri untuk hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Nah, gimana nih sahabat Pinguna FM?

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram USS Feeds. Nah, registrasi SIM card baru sahabat Penguin FM di Indonesia wajib digunakan biometrik wajah mulai tanggal 1 Juli 2026. Jadi, udah wajib ya menggunakan verifikasi biometrik.

Sabana FM, yaitu biometrik wajah. Kebijakan ini diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi setelah masa uji coba selama hampir 5 bulan dinilai berjalan lancar. Jadi siap-siap aja nih nanti untuk SIM card kita menggunakan biometrik wajah. Gimana menurut Anda sahabat pengguna FM?

Maze Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Pingun FM, Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Justin Bieber, Baby, 7FM. Ada yang tahu lagu ini? Kayaknya banyak yang tahu sih ya. Lagunya ini bagus banget ya, walaupun udah jam 11, tapi lagunya makin asik. Ini request dari Mama Rosie yang udah bergabung dari live TikTok kita di @pingunfmbali. Tapi sayangnya semua harus end live dulu ya, kita cukupan untuk live hari ini. Dan untuk requestnya masih terus berlanjut sampai jam 12 malam. Jadi semua mau sapa-sapa dulu ya untuk sesi terakhir di live TikTok. Tapi untuk siarannya masih sampai jam 12 untuk request lagunya, ditunggu ya. Sekarang semua mau sapa-sapa dulu. Ada Mbak Desmar dan Mbak Meta Rosvita, dan ada Mbak Dian Kesuma juga masih stay tune malam hari ini. Ada D juga. Terus ada Luhwayan Romiani, Moromi, ada Mama Rosi, dan ada Aides juga. Selamat bergabung ya. Masih punya apa juga, masih stay tune bareng semuanya dari live TikTok kita di @pinguinfmbali. Terus ada Amin Mimbar. Selamat malam buat Amin Mimbar dari WhatsApp. Tapi buat yang lain nih, sebelum saya bacain Amin Mimbar, semua mau ajak dulu yuk. Buat semua sahabat Pingin FM yang belum request, belum kirim salam, jangan sampai ketinggalan. Jadi hanya satu jam tersisa, langsung kasih tahu aja. Dikirim requestan lagu dan juga salam-salam Anda di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali dan di @RadioPinguinFM. Formatnya masih sama ya, kasih tahu nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah sekarang waktunya buat menyapa Amin Mimbar yang ada di WhatsApp. Selamat malam buat Amin Mimbar, request Labirin, Beneath You Beautiful. Salam buat Wisnu yang ada di Jalan Kargo dan Pasar, Nonok yang ada di Sangsit, Singaraja, Koko Surya Winata, Cici Betty, serta buat yang beragama Buddha. Selamat hari Raya Waisak esok hari, semoga damai sejahtera selalu, serta salam sehat selalu buat kita semua. Thank you Suma Wijaya. Thank you juga buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja ya. Terus selamat malam juga buat semuanya. Makasih buat tetap layarnya udah 18,2K. Keren banget ya malam hari ini, makin rame. Dan nantinya jangan lupa dikirim juga requestan Anda, sahabat Nabe. Kasih tahu semua mau dengar lagu apa malam hari ini. Masih ada 1 jam, masih panjang, dan masih banyak tempat untuk mengisi playlist dengan lagu-lagu favorit Anda. Ada Putus Stone, Selamat Malam, Seputaran Yang Batu Hadir. Terima kasih Butuh ya. Dan sekarang yuk kita dengerin lagi lagu-lagu yang udah di request sebelumnya, yang pastinya bakal kita dengerin sampai nanti di jam 12 malam. Yang belum, yuk kirimnya sekarang aja.

Maize Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Busyo. Nah, ini ada anak sebenarnya yang dulunya sering dimarahi karena suka sekali mencoret, tapi anak ini kini berhasil buat kontrak kerja sama dengan merek terkenal loh. Namanya lah Joe Will, seniman muda asal Shrewsbury, Inggris, yang dikenal luas dengan julukan Doodle Boy. Nah, membuktikan bahwa hobi yang sering dianggap mengganggu di sekolah ini bisa berkembang menjadi karir yang menjanjikan. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, ia kerap mendapat teguran karena gemar memenuhi buku dan kertas dengan berbagai gambar imajinatif. Namun, bakat tersebut justru menjadi titik awal di perjalanan dari seorang Joe Will untuk mencapai kesuksesan di dunia seni. Melihat potensi yang dimiliki Joe Will, orang tuanya kemudian mendatangkan ke kelas seni luar jam sekolah. Terus pada saat ini dari berbagai proses SDM, kesuksesan Joe terus berlanjut ketika ia menjalin kerjasama dengan Nike pada usia yang masih sangat muda. Ih, keren banget loh, masih muda tapi udah sukses juga dengan bakat yang dimiliki. Gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pingun FM, your sweet music station, small step, big impact. Selamat malam sahabat Pingun FM. Gak kerasa ya, waktu udah cukup panjang, hampir 4 jam semuanya nemenin. Dan sekarang waktunya saya buat pamit dulu untuk beristirahat. Dan Anda juga Sound FM, yuk kita istirahat dulu. Ini Moromi masih stay tune juga ya. Masih ngegantung-gantungan, masih kerja lah ya intinya. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga, masih menyapa malam hari ini. Salam sehat selalu kalau dari Aminimbar. Wah, wah, wah. Terima kasih ya buat semuanya, buat sahabat kenapa masih nemenin hingga malam hari ini. Dan sekarang yuk kita istirahat dulu. Besok masih ada libur, masih ada hari Minggu. Jadi biar lebih semangat, biar lebih full energi lagi, kita kumpulkan dulu malam hari ini dengan tidur dulu, mimpi yang indah, ya kan? Jadi tanpa lama-lama semua mau pamit dulu. Oke, see you. Dan semoga mimpi indah malam hari ini dan besok harinya lebih baik lagi.

Alafiat ya, amin. Sekarang ini hari Minggu 31 Mei 2026, ada Dwi Putra di Muter Pagi Weekend. Seperti biasa ya, kita akan berjalan bareng pagi ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. So, stay tune.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

FM Music Music Station, Small Steps Big Impact. Undo. Wah, pengen banget ya kalau yang kemarin-kemarin, kesalahan-kesalahan kemarin kita undo. Kok undo sih? Di delete kali ya. Iya. Tapi intinya adalah hari kemarin itu gak bisa diulang ya. Gak seperti yang kita lakukan kalau mengetik sesuatu di Word ataupun kerja di Excel gitu ya. Bisa undo. Kayaknya gak bisa seperti itu ya. Yang jelas kalau momen hari ini adalah kanvas terbaik yang bisa kita isi dengan kehadiran penuh. Jadi kita bisa menjalani hidup dengan sadar sepenuhnya, membantu kita lebih menghargai proses dan mengurangi kecemasan kita hari ini. Amin. 31 Mei 2026, sahabat Mira FM, hari ini adalah hari Raya Waisak. Saya mengucapin selamat Hari Raya Trisuci Waisak pada sahabat Mira FM yang merayakannya. Semoga cahaya kebijaksanaan senantiasa menerangi hati kita semua dengan kedamaian dan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, Muter Pagi Weekend akan temenin sahabat Mira FM di hari spesial ini sampai dengan jam 10 nanti. Boleh kasih tahu saya ya, karena sekarang ini adalah edisi spesial juga sih, karena kita akan bertemu dengan Bola Kristal seperti biasa. Bukan seperti biasa, Bola Kristal hari ini tampil dengan sesuatu yang berbeda katanya sih ya. Tapi tetap dengan pasukannya 12 zodiak yang siap diramalkan dari karir, asmara dan keuangannya. Ada riders-riders lainnya juga, ada taman-taman lainnya juga buat sahabat Mira FM di sini. Ada info-info ringan yang sudah siap meluncur ke tengah-tengah ruangan sahabat Mira FM sampai dengan jam 10. Makanya tetap di sini bareng saya Dwi Putra. Yuk, sekarang juga request lagu boleh banget. WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494. Formatnya masih sama, ketik nama, spasi usia, lagu dan penyanyi yang ingin didengarkan untuk pagi ini, atau boleh juga kirim salamnya juga boleh. Instagram dan fanspage Facebook sebentar lagi saya buka @PengenFM Bali atau di X @Radio PengenFM.

Radio, the music, music station, Small Steps Big Impact, Song of the Future by YouTube. Selamat pagi untuk Lingga, thank you banget sudah menyapa pagi-pagi banget loh menyapa saya. Wah, saya jadi terharu. Sekarang ini katanya lagi terengah-engah. Emang kenapa sih Lingga terengah-engah? Jogging Dwi, jogging. Yaudah, selamat menikmati track joggingnya yang katanya lumayan banget, seger. Seger udaranya. Kalau Lingga bilang seger, kalau saya bilang dingin banget. Tapi ngerasa gak sih kalau suhu akhir-akhir ini memang yang kita rasakan itu terutama di malam hari dan pagi ini nih memang benar-benar dingin ya. Ini katanya sih dari BMKG itu adalah fenomena bediding yang normal terjadi saat masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau ya. Gitu katanya ya, dan ya mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini bisa membuat sahabat Kunafam lebih aware lagi dengan ini ya, dengan menjaga stamina, menjaga kesehatan agar tidak gampang sakit, agar tidak gampang menggigil. Tapi bukannya kalau dingin memang wajarnya menggigil ya, untuk menghangatkan suhu tubuh ya, ya gak sih? Kalau Lingga, kalau dingin-dingin katanya jogging aja. Weather forecast. Weather forecast. Nih, kita lihat dulu nih perakiran cuaca 31 Mei 2026 dari Weatherground. Diperkirakan hari ini di Denpasar dan sekitarnya itu adalah berawan ya, cerah berawan. Cerah berawan, agak bagus sih ya ini ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada hujan sih. Coba kita lihat, ya sih nggak ada chance untuk hujannya. Nah, kita lihat nih, suhu diperkirakan berkisar dari 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk pagi ini adalah 22 derajat Celcius. Kalau tadi saya pagi-pagi mandi itu luar biasa ya, seger banget ya. Sampai ribut gitu lah di rumah ya, karena saya gemeteran. Anyway, kita lanjut ya. Suhu udaranya udah 22 derajat Celcius, kemudian anginnya berhembus dari 15 sampai dengan 25 km per jam. Ini lumayan kenceng. Sementara air quality-nya itu moderate, dengan indeks 51, UV indeksnya itu sekitar 9, jadi very high during daytime. Matahari sebentar lagi terbit ya sahabat NFM ya, sekitar 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah, dan terbenamnya nanti diperkirakan di pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Tuh, udah ya perakiraan cuacanya. Kita berharap semua nih, kita berdoa semoga hari ini semuanya baik-baik saja, hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: termasuk saya. Terima kasih ya Ayu ya udah request yang satu ini. Selamat menikmati perjalanannya menuju mana nih yuk, Karangasem ya. Wah lumayan jauh ya yuk ya, Denpasar Karangasem. Mudah-mudahan cuaca cerah, kemudian mudah-mudahan mendapatkan perjalanan yang menyenangkan. Yang penting aman dan lancar, amin. Nah, yang penting juga udah ngopi juga ya. Pagi-pagi udah ngopi atau bentar lagi ngopi ya bareng temen ya di situ yuk ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang kegiatan ngopi nih, perkopian, ayo yang suka ngopi, mari merapat. Karena kegiatan minum kopi ini udah melebur banget ya, menjadi satu kebutuhan, kemudian tradisi, bahkan menjadi lifestyle, hingga kebudayaan ya. Lebih dari 70 negara di dunia yang sudah membudayakan tanaman kopi, yang membuktikan tingginya minat masyarakat terhadap minuman pahit tersebut. Nah, dari sekian jenis kopi ini adalah kopi yang memiliki status termahal di dunia. Pengen tahu nggak?
1: Now I know.
0: Jadi status kopi termahal di dunia jatuh pada Black Ivory Coffee yang berasal dari Thailand Utara. Harga biji kopi ini bisa mencapai 7,4 juta rupiah per 500 gramnya. Lumayan ya. Secara teknis ya pengolahan kopi ini sih mirip sih ya seperti kopi luwak. Hanya saja Black Ivory Coffee ini dicerna dalam perut gajah. Rasa pahitnya akan jauh berkurang karena proses fermentasi dan pencampuran protein dalam sistem pencernaan gajah. Kabarnya pendiri Black Ivory Coffee ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyempurnakan olahan kopi tersebut. Selain itu, produksinya tak bisa massal, menjadi salah satu faktor kenapa harganya sangat tinggi. Bayangin nih, 33 kg buah kopi yang dimakan gajah hanya menghasilkan sekitar 1 kg biji kopi. Pantas aja ya harganya mahal. Gimana? Udah ada yang pernah coba belum?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: gummy.
1: Radio Penguin.
2: May small steps, big impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Why'd it stop?
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Extra Pagi Weekend. Hari ini kegiatannya apa dong? Bangun pagi, kegiatan favoritnya apa? Apalagi sekarang ini kan weekend kan ya. Kayaknya banyak dari sahabat Sinar.fm yang sudah mulai mendapatkan ataupun menemukan alur paginya, ya kan? Ada yang mengisi harinya dengan olahraga santai, ada yang mengisi paginya dengan berjemur, ada juga yang mengisi paginya dengan kegiatan baru nih yang baru-baru aja disukai, meditasi. Tuh teman saya udah mulai rajin banget ya meditasi ya. Kemana-mana kalau setiap ketemu pasti ngomongin tentang kegiatan yang satu ini. Menarik juga sih ya. Dan juga nih kalau pagi ini craving banget ya sama yang namanya sarapan spesial. Menikmati sarapan spesial di weekend ini. Ya sih, itu adalah beberapa cara terbaik untuk meredakan penat dan mengisi ulang energi kita ya sebelum kembali beraktivitas besok. Kok ngomongin aktivitas besok? Kan besok masih libur, Dwi. Yes ya. Tapi lebih tepatnya menjaga mood biar tetap oke lah ya. Weekendnya kan panjang ya. Besok masih libur tanggal 1 Juni. Jadi masih tanggal merah nih kalau di kalender saya ya. Jangan sampai ngedrop karena salah langkah, ya kan? Yuk, kita melangkah lagi di pagi ini dengan apa coba? Dengan request lagu dong di Muter Pagi Weekend. Boleh kasih tahu lagunya sekarang juga di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram kita, komen di fanspage Facebook at Penguin FM Bali, atau kasih tahu lagunya via X, kemudian mention at Radio Penguin FM. Muter Pagi Weekend untuk hari ini, sahabat Penguin FM bisa streaming juga ya via live.radiopenguinfm.com. Kalau tadi ada Lingga yang sudah menyapa saya yang lagi jogging, kemudian ada Ayu yang driving ke Karangasem sekarang ini, masih menikmati Muter Pagi Weekend? Masih katanya. Langsung jawab masih. Ini nyetirnya sambil, saya tahu ada seseorang yang berada di sebelahnya ya, makanya bisa lancar WhatsApp-nya ya. Thank you banget ya Lingga dan Ayu udah menyapa kita dan udah request lagu. Kemudian ada Raka juga, makasih banget sudah menyapa. Lagunya bentar lagi ya, Kak ya. Terus tadi lagunya apa ya, Kak? Oh, Papa Ute. Wah, tumben nih ada yang request lagu yang satu ini lagi ya. Terima kasih juga buat yang sudah request lagunya Jini Solo. Nanti diputerin ya. Ada Komang. Thank you banget ya, Mang ya. Kemudian saya mau lihat dulu nih sahabat Win FM yang udah sapa-sapa saya di fanspage Facebook. Lah, kok ngilang? Bentar. Ngilang-ngilang aja dia. Oke, tadi ada Harun. Selamat pagi, Harun. Harun, enggak request lagu nih Harun. Mau kirim salam aja buat sahabat Penguin FM ya. Semuanya pokoknya. Semuanya sahabat Penguin FM dapat salam nih dari Harun ya. Semoga kabarnya dalam keadaan yang sehat. Thank you. Kemudian ada Ketut Kalpa di Buleleng. Ada Waisel juga. Ada Hendra Saputra juga sudah menyapa kita dari Tabanan. Kemudian Ayu Parwati, makasih banget ya. Kemudian kita mau menyapa Esther Gunawan juga. Selamat pagi saya untuk Bobo, selamat pagi untuk siapa lagi nih? Ada Arisuga Sugina Dinastra, makasih ya udah sapa kita. Ada Pandi juga yang ada di Bangli, wah seru nih disapa-sapa di fanpage Facebook ya. Yang lain gimana dong? Ayo dong, jangan sampai kelewatan menyapa aja, jangan sampai kelewatan request lagunya di sini ya. Ramekan sekarang juga, yuk.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Do you know?
1: Come on, let's go. I thought you were dead. Aduh, baru mulai nonton filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
1: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet. Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

May Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: FM Yourself Music Station, Shakira, la la la la. Jangan kebanyakan la la la la ya. Pagi ini ada Dwi Putra di Metro Pagi Weekend, sahabat FM, gimana nih? Gimana kalau tadi perakiran cuacanya udah disebutin, udah tahu ketahuan ya. Sekarang ini perakiran cuacanya seperti apa? Kemudian banyak lagi juga yang nanti akan disebutkan satu persatu oleh Bola Kristal, terutama di horoskop kita di jam 8.40. Jadi makin gak sabar untuk ketemu dengan Bola Kristal. Tapi sebelum kita ketemu dengan Bola Kristal dan 12 zodiak, kita mau ketemu dengan yang satu ini dulu, yuk.
1: Sport Update.
0: Nah, kita mau ketemu dengan Cristiano Ronaldo, sahabat Dunia FM yang bersiap menuju Piala Dunia ke-6 dalam karirnya. Sebuah pencapaian bersejarah bagi pemain yang telah lama menjadi wajah utama sepak bola Portugal ya. Jadi Ronaldo datang bersama skuad Portugal yang dipenuhi pemain berbakat nih, seiring ambisi tim asuhan Roberto Martinez untuk meraih gelar Piala Dunia pertama mereka. Portugal ini menjadi salah satu favorit kuat ya untuk lolos dari grup K dengan lawan Kongo, tim debutan Uzbekistan dan Kolombia. Nah, pertemuan melawan Kolombia ini diperkirakan nih, sahabat Dunia FM, menjadi ujian terberat bagi Portugal di fase grup. Sementara Ronaldo juga berpeluang mencatat sejarah bersama Lionel Messi sebagai pemain pertama yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Jadi makin gak sabar ya melihat gimana serunya Piala Dunia tahun ini.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

dari kemarin-kemarin masih mencari-cari. Nih, coba dihentikan dulu yuk. Coba dengerin yang satu ini. Kalau mau liburan seru bareng keluarga, Toya Devasya tempatnya. Kan? Gak usah bingung-bingung mencari-cari ya. Kenapa sih di Toya Devasya? Ya karena tiket masuknya untuk WNI itu cuma Rp85.000. Kemudian kalau misalnya mau lebih seru, tinggal pilih paket favorit Anda. Biar seru, ajak keluarga untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa kemudian 2 anak di bawah 12 tahun hanya Rp340.000 saja. Ini satu keluarga bisa berendam santai kemudian dapat free satu loyang pizza pula. Enak ya? Nah, buat yang berjiwa petualang, datangnya lebih pagi ke Toya Devasya dong ya. Ikutan Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Ini sudah termasuk makanan lezat. Kemudian akses masuk ke Toya Devasya, paket kapelnya hanya Rp1.550.000. Atau mau booking buat bertiga boleh, hanya Rp1.330.000. Kalau misalnya sekarang ini lagi pingin banget gitu ya mempunyai tim yang kompak. Sekarang ini memperkuat kekompakan tim kantor itu adalah visi dan misinya di bulan-bulan ini ya. Ambil aja team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, kemudian akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya. Kalau mau nongkrong seru di kawah Back and Brew saja, hanya dengan Rp55.000 per paket nikmati kopi dan croissant favorit Anda. Dan langsung dapatkan voucher diskon 25% tiket masuk kota Devasya. Ya langsung bisa nyemplung ke situ. Informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsAppnya di 0818-0232-2888. Sekali lagi, catat dong di 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya ya, @toyadevasya. I was drawn to your light. I'm a fire you ignite.

Sahabat Win FM, Kementerian Pertanian optimistis produksi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga dalam menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak awal tahun setelah adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iran meminta Amerika Serikat mengembalikan aset senilai 24 miliar US dollars atau setara 416 rupiah triliun yang diberikan Washington ke Teheran. Tuntutan itu sebagai satu dari sejumlah poin proposal negosiasi damai yang diajukan Teheran kepada Amerika Serikat. Para negosiator Iran akan bersikeras menuntut Washington mengembalikan aset yang dibekukan tersebut. Sementara itu, Korea Utara menyatakan telah menguji sistem peluncur rudal multiguna ringan baru dan sistem senjata rudal jelajah taktis ganda pada 26 Mei lalu. Uji coba itu diawasi langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di mana hal tersebut sesuai dengan laporan kantor berita pusat Korea atau KCNA. Dikutip dari antaranews.com, cnnindonesia.com, dan kompas.com, saya Dwi Putra, untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

aku Nasya Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

favorite music station, Small Steps, Big and Bad. Give me just one night, una noche, 1983. Begitu deh, seterusnya. Ya, give me just one night. Boleh nggak kalau misalnya kita nambah sehari lagi? Boleh nggak jamnya ditambah lagi? Boleh nggak? Boleh dan boleh. Ya, begitulah ya, fakta kejam tentang waktu ya. Waktu itu terus berjalan dan kita berharap waktu bisa melambat sih, kita yang berharap waktu terus melambat. Tapi waktu akan terus berjalan loh tanpa peduli kita melambat atau enggak ya. Jadi saya baru aja baca satu buku nih miliknya Mel Robbins. Jadi dalam bukunya The Let Them Theory, Mel Robbins ini mengibaratkan waktu itu seperti es batu yang mencair. Saat ini ada, kemudian menghilang. Jadi kalau sekarang ada waktu untuk keluarga, masih ada waktu bersama orang-orang yang dicintai, nikmati sebaik-baiknya. Kalau sekarang masih ada waktu untuk request lagu, pergunakan dengan baik. Yuk, request lagu di sini di 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pwina FM Bali atau di X at Radio Pwina FM. Kita masih berjalan nih, muter pagi weekend 31 Mei 2026 bareng Dwi Putra, dan siarannya masih bisa di streaming dong di live.radiopwinafm.com. Selamat pagi saya untuk yang baru join di muter pagi weekend adalah ada Rai. Selamat pagi Rai, ini jalanan apa ya? Oh ini yang kemarin. Oh hari ini katanya hadir. Thank you lagi, makasih, selamat tugas. Thank you banget ya. Kemudian ada Dayu Asreni juga yang hari ini sedang bersiap-siap nih. Bersiap-siap ngapain sih? Bersiap-siap piknik. Wah kangen sama pantai katanya. Biasanya ke pantai mana sih Bu Dayu? Kasih tahu dong pantainya, pantai di mana, mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu gitu ya di pantai. Ya enggak? Piknik bareng, kemudian makan lumpia bareng, kan seru tuh ya. Thank you banget ya, lagunya bentar lagi diputerin, Henry Moody, Miss You. Selamat pagi juga yang sudah menyapa di fanspage Facebook adalah, tadi ada siapa ya tadi ya? Ada Ayu Parwati tadi, kemudian ada Warsa juga yang menyapa dari, ini dari mana ya? Oh dari Karangasem, thank you banget ya. Karangasem, ada Wayansi aja juga hari ini dari Ubud. Wah gimana nih Ubud? Kayaknya lebih dingin ya daripada Denpasar ya. Denpasar aja udah berasa dingin. Tapi kalau teman saya bilang, biasa aja. Iya, situ biasa di daerah salju gitu ya. Kalau dingin-dingin seperti ini, gak berasa katanya dia. Kemudian ada Virgo juga yang ada di Medan. Selamat pagi Medan. Ada siapa lagi yang menyapa kita? Ada Lisa, selamat pagi. Gemininya kapan? Oh nanti dong, Lisa sabar. Horoskop nanti di jam 8.40 ya Lisa ya. Hari ini jam-jam segini biasanya sih bola kristal masih bersiap-siap. Masih pasang eyeliner dulu, masih pasang blush on dulu. Ya pokoknya pernak-pernik gitu deh si bola kristal. Kita biarin aja ya, sementara kita masih berjalan nih. Berjalan bersama Dwi Putra sama dengan jam 10 nanti. Sekali lagi, WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494 masih terbuka untuk sahabat Pwina FM. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook, silakan @PwinaFM Bali. Atau kalau misalnya lebih nyaman via X, boleh juga @RadioPwinaFM.